0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Sragen hari ini, Sragen hari ini. Ya mitra burin mendingan sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Sragen hari ini. Selanjutnya Rara akan menemani Anda di info pagi dari jam 7 sampai dengan jam 8 dan sebelumnya Anda bisa menyimak dulu Sragen dalam berita produksi dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, sukses selalu untuk Anda, jangan sampai bergeser ya. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Semangat pagi, Enyo, gereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta tahun 2026 di Kabupaten Sragen resmi berakhir melalui malam puncak yang digelar di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DIY tersebut menjadi ajang memperkuat kembali ikatan sejarah dan budaya antara Kabupaten Sragen dengan Yogyakarta. Dalam sambutannya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyampaikan kehadiran delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta di Bumi Sukowati merupakan sebuah kehormatan sekaligus ikhtiar untuk merajut kembali nilai-nilai budaya Mataram dalam rangkaian Muhibah Budaya bertema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Pihaknya menjelaskan, meski secara administratif wilayah Mataram terpisah setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, nilai-nilai budaya, etika, estetika, dan filosofi Mataram tetap hidup di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sragen. Di tanah inilah, pada 27 Mei 1746, di Pendopo Panda Krikilan Masaran, Pangeran Mangkubumi meletakkan titik nol kedaulatan dengan membentuk pemerintahan. Tanggal itulah yang kini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Menurutnya, jejak sejarah tersebut menjadikan Sragen layak disebut sebagai saudara tua Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Suatu kehormatan bagi delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta dapat hadir di Bumi Sukowati ini dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya dengan tema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Marilah berucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang berkenan melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga Muhibah Budaya ini dapat diselenggarakan dengan penuh kekhidmatan. Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dikenal sebagai salah satu pusat gravitasi budaya Mataram dengan lebih dari 750 benda cagar budaya yang tersimpan di dalamnya. Namun esensi nilai Mataraman tidak pernah berhenti pada batas administratif semata. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah jangkauan budaya ini memang terbagi, tetapi etika, estetika, dan filosofinya tetap hidup di berbagai daerah termasuk di Bumi Sukowati.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyambut hangat kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurutnya, kedatangan Raja Keraton Yogyakarta menjadi momentum penting untuk kembali menyambung hubungan sejarah antara Sragen dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dijelaskan, hubungan historis antara antara Sragen dan Pangeran Mangkubumi selama ini terus diperingati melalui Hari Jadi Kabupaten Sragen, yang itu harus dijaga kesejarahannya sampai dengan saat ini. Karena itu, kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X dinilai semakin memperkuat nilai sejarah yang dimiliki Bumi Sukowati.
4: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, dengan penuh rasa takzim, bangga, dan kebaeng rasa kebahagiaan, kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sragen, Sugeng Rawuh, Kaping Pitu Kawedar, Pinaringan Rahayu, Sagung Dumadi. Kunjungan muhabah budaya saking ngarso dalem berserta rombongan hari ini dari Yogyakarta merupakan sebuah anugerah, kehormatan, dan berkah yang sangat luar biasa bagi kami pada Hari Jadi Sragen yang ke-280 di tahun 2026 ini. Kehadiran ngarso dalem tidak hanya membawa kegembiraan bagi kami secara fisik, tetapi juga membawa siraman kesejukan spiritual dan kultural bagi seluruh masyarakat Sragen. Ngarso dalem ingkang sinuwun serta hadirin yang saya hormati, hubungan antara Sragen yang pada masanya bernama Sukowati dengan Yogyakarta merupakan hubungan yang diikat oleh benang emas sejarah dan spiritualitas yang amat sangat kuat. Kami haturkan kepada seluruh hadirin bahwa keberadaan Kabupaten Sragen hari ini tidak bisa dilepaskan dari jalinan kepahlawanan leluhur Yogyakarta. Hari Jadi Sragen yang diperingati setiap tanggal 27 Mei merujuk langsung pada peristiwa kepahlawanan Pangeran Mangkubumi yang kelak jumeneng noto sebagai raja pertama Kesultanan Yogyakarta dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I.
2: Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 telah berlangsung sejak 2 hingga 9 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan mulai dari sarasehan sejarah, workshop, pameran, waruh budaya, hingga pameran sejarah dan permusiuman. Di penghujung acara Muhibah Budaya, masyarakat Sragen disuguhi beragam pertunjukan sejak sore hari, ada tari klasik, reog, marching band, serta pasar rakyat. Beragam kesenian tari tradisional turut dipentaskan, seperti mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka Mangkubumi, tari golek kutut manggung, hingga beksan lawung ringgit dari Keraton Yogyakarta.
0: Setelah bidang pendidikan, Muhammadiyah selama ini juga dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di bidang kesehatan. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Haji Dodok Sartono SEMM menyatakan, Muhammadiyah juga harus tampil dalam pembenahan tata kelola di rumah sakit. Tantangan rumah sakit kini semakin besar, terlebih ketika pemerintah mulai menerapkan efisiensi anggaran termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu, rumah sakit Muhammadiyah harus memperkuat kemandirian pendapatan agar tetap sehat secara finansial dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Akses layanan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu sudah sangat luar biasa. Sehingga rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah perlu terus berbenah agar mampu naik kelas dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Ditambahkan, jika rumah sakit, income revenue 80% hingga 90% masih bergantung pada klaim BPJS, dapat dipastikan rumah sakit tersebut tidak sehat. Menurutnya, rumah sakit yang kuat harus mampu menyeimbangkan sumber pemasukan, yaitu 50% dari BPJS dan 50% dari pasien umum. Apalagi, kini proses klaim BPJS makin ketat. Jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, maka resiko kolaps akan semakin besar. Untuk itu, Muhammadiyah didorong tidak hanya hadir dalam pelayanan kesehatan, namun juga tampil lebih serius dalam pembenahan tata kelola rumah sakit agar lembaga kesehatan Muhammadiyah semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing.
5: Dunia kesehatan, ya, kedua Muhammadiyah dikenal masyarakat, ya, kesehatan. Sama saya kira kesehatan, pemerintah sekarang sudah akses kesehatan bagi yang tidak mampu luar biasa. Maka bagaimana rumah sakit kita juga naik kelas, tidak hanya mengandalkan BPJS. Apalagi sekarang dana pemerintah kita kan semakin dipletet, ya, termasuk untuk BPJS. Maka kalau rumah sakit kok income revenue-nya itu masih, revenue-nya masih 80-90% BPJS, pasti rumah sakit itu nggak sehat. Kalau pengen kuat, ya rumah sakit income-nya dinaikkan. Jadi omsetnya itu kira-kira ya 50-50 lah. 50% dari pasien BPJS, 50% dari pasien umum. Nanti rumah sakit akan berjalan sehat. Sekarang klaim BPJS sangat ketat. Kalau rumah sakit hanya ngandalkan itu, pasti oleng. Nah, Muhammadiyah juga harus tampil pembenahan tata kelola di rumah sakit.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa para petugas lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena itu, seluruh petugas diminta menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan menjunjung tinggi integritas selama proses pendataan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat memimpin apel siaga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sragen. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kinerja petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Bupati Sragen berpesan agar petugas menggunakan pendekatan yang persuasif, santun, dan humanis saat berinteraksi dengan masyarakat. Pihaknya juga meminta petugas membangun komunikasi yang baik dengan responden, serta memberikan pemahaman bahwa seluruh data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi dan aplikasi pendataan digital. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas. Dijelaskan, target pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah menghasilkan data yang lengkap, akurat, konsisten, dan tepat waktu. Bupati menilai sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan statistik, melainkan fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi di masa mendatang. Maka dari itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan penuh semangat dan optimisme demi mendukung pembangunan ekonomi yang lebih maju dan mensejahterakan masyarakat. Sebagai informasi, pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
6: Kepada seluruh petugas lapangan, saya ingin menegaskan bahwa saudara sekalian menjadi ujung tombak keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada dedikasi, integritas, dan profesionalitas saudara di lapangan. Laksanakan tugas dengan pendekatan yang persuasif, santun, dan humanis. Bangun komunikasi yang baik dengan responden serta berikan pemahaman bahwa data yang mereka berikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, jagalah nama baik pemerintah Kabupaten Sragen dan Badan Pusat Statistik dalam setiap pelaksanaan tugas. Petugas juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendataan secara optimal. Penguasaan perangkat digital akan sangat membantu dan menghasilkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas. Di sisi lain, petugas harus memiliki empati dalam pendataan, memahami kondisi responden, dan mampu menangkap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata.
0: Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena batas antara bercanda dengan bullying atau perundungan sangat tipis. Ditambahkan, sebuah tindakan yang dianggap candaan oleh satu kelompok belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat, terutama dalam pergaulan di lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, maupun media sosial. Sebab candaan yang berlebihan dan menyentuh sisi pribadi seseorang dapat berdampak pada kondisi psikologis korban. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak, serta tidak menganggap remeh perilaku yang berpotensi melukai orang lain. Dengan kehati-hatian dan empati dalam berinteraksi, maka kasus bullying dapat dicegah sejak dini dan lingkungan sosial menjadi lebih aman serta nyaman bagi semua pihak.
7: Sebenarnya semua kan kembali ke definisi pertama tadi. Bullying itu tujuan menyakiti, merendahkan, atau mendominasi. Jadi selama memang korban, kita langsung sebut korbannya. Korban tersebut merasa tersakiti atau direndahkan atau didominasi atas dirinya, bisa aja. Bisa. Ya. Beda ketika karena kan ini bullying dan bercanda ini ranahnya kan tipis,
8: nah,
7: ya,
8: betul,
7: sangat tipis.
8: Betul, betul.
7: Kadang di sebuah kelompok, ya itu merasa itu bercandaan gitu. Tapi di sisi kelompok lain merasa itu adalah bentuk bullying terhadap orang tersebut. Nah, ini makanya bullying ini tipis. Makanya yang harus ditekankan yaitu tersakiti enggak ini orangnya, atau direndahkan enggak ini orangnya, atau didominasikah orang ini, seperti itu. Nah, disitulah yang lebih susah karena ya itu kan balik ke kalau kata orang Jawa legowone orang sendiri-sendiri seperti itu.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat pagi mitra Buana dan pendengar. Dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Lembar ke-11 di hari Sabtu untuk bulan Juli 2026. Sampai jam 8 ya, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen dan juga info-info ringan lainnya Rara akan hadirkan untuk Anda, menemani pagi hari Anda.

Untuk pagi ini Mitra Buana dan Pendengar, dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Informasi untuk Anda mengenai Sedulur Alam, tumbuhkan harapan baru setiap bayi di Sragen ditemani satu pohon. Mitra Buana dan Pendengar, harapan agar anak-anak tumbuh bersama lingkungan yang hijau terus digaungkan melalui program Sedulur Alam. Pemerintah Kabupaten Sragen menyerahkan 14 bibit tanaman buah kepada keluarga yang memiliki bayi baru lahir di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono pada Jumat 10 Juli 2026, sekaligus mensosialisasikan pentingnya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini melalui gerakan Satu Bayi, Satu Pohon. Bibit yang diserahkan terdiri atas kelengkeng, jambu air, mangga, nangka, rambutan, dan sawo. Selain menjadi penghijauan, tanaman tersebut diharapkan kelak memberikan manfaat ekonomi sekaligus menghadirkan lingkungan yang lebih teduh, asri, dan sehat bagi masyarakat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan program Sedulur Alam lahir dari keprihatinan terhadap dampak pemanasan global. Menurutnya, setiap pohon yang ditebang perlu diimbangi dengan penanaman kembali karena pohon merupakan investasi kehidupan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen Albert Pramono Susanto menjelaskan, program Sedulur Alam mengusung filosofi bahwa setiap bayi yang lahir memiliki saudara berupa satu pohon yang ditanam bersamaan. Konsep tersebut menjadi simbol hubungan yang saling menopang kehidupan. Albert menambahkan, berdasarkan evaluasi 2 triwulan pertama, penyaluran bibit baru mencapai sekitar 1,7% dari total 5.000 bibit yang tersedia. Untuk mempercepat penyerapan, DLH menyederhanakan mekanisme penyaluran melalui 2 pola, yakni pola aktif bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dan pola pasif dengan memanfaatkan basis data penerima yang memenuhi syarat. Salah seorang penerima bibit, Rahayu Setioningsih, mengaku senang menerima bibit kelengkeng yang bahkan ditanam langsung bersama bupati di halaman rumahnya. Ia berharap pohon tersebut tumbuh subur seiring bertambah besarnya sang buah hati. Demikian informasi untuk Anda, Mitra Buana Pendengar, Sedulur Alam tumbuhkan harapan baru, setiap bayi di Sragen ditemani satu pohon. Informasinya dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id di Info Pagi.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Terima kasih yang dengerin masih tersetia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Informasi untuk Anda, kali ini mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono X, telusuri jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen. Masih dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Mitra Buana dan pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menapak tilasi sejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen pada hari Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari Muhibah Budaya Yogyakarta 2026, sekaligus upaya memperkuat rekam sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta yang memiliki keterikatan erat dengan wilayah Sukowati Sragen. Didampingi Bupati Sragen Sigit Pamungkas beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, Sri Sultan mengunjungi 4 situs bersejarah, yakni Pendopo Petilasan Mangkubumi di Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Goa Mangkubumi di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Petilasan Sentono di Desa Katelan, Kecamatan Tangen, serta Sendang Sumberan di Desa Japoh, Kecamatan Jenar. Kunjungan diawali di Pendopo Petilasan Mangkubumi. Di lokasi tersebut, rombongan mendapat paparan mengenai jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di wilayah Sragen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Ketua Tim Cagar Budaya Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Anjarwati Sri Sayakti, menjelaskan hingga kini telah teridentifikasi sejumlah titik yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen. Jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen diawali dari Pendopo Panda Karang Nongko di Krikilan Masaran, dilanjutkan ke Goa Mangkubumi di Gebang, kemudian ke Rancang Kencana dan Petilasan Majapahit di Jekawal. Petilasan Panonopan atau Sentono di Katelan hingga Pasar Banaran di Sambung Macan. Itulah titik-titik yang telah diidentifikasi sebagai petilasan Mangkubumi di Kabupaten Sragen. Sementara di kawasan Pendopo, Sri Sultan bersama Bupati Sragen juga melakukan penanaman pohon sawo sebagai simbol pelestarian sejarah sekaligus penghijauan kawasan cagar budaya. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Goa Mangkubumi yang dahulu digunakan sebagai markas gerilya Pangeran Mangkubumi beserta para pengikutnya saat bergerilya melawan Belanda. Perjalanan berlanjut ke Petilasan Sentono di Desa Katelan. Meski bentuknya menyerupai makam, situs tersebut tidak menyimpan jasad. Lokasi tersebut dulunya digunakan sebagai tempat telik sandi atau memantau pergerakan pasukan Belanda. Destinasi terakhir adalah Sendang Sumberan di Desa Japoh, Kecamatan Jenar. Kawasan tersebut memiliki 7 mata air yang jernih dan tidak pernah kering, yakni Sendang Putri, Sendang Kahuripan, 2 Sendang Padusan, 2 Sendang Kembar, serta Sendang Kakung. Di lokasi tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan membasuh wajah menggunakan air dari Sendang Kembar sebagai bagian dari rangkaian kunjungan budaya. Ditemui usai kegiatan, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan kunjungan ke Sragen merupakan bagian dari upaya menelusuri sejarah secara lebih utuh mengenai proses berdirinya Keraton Yogyakarta.

Menurut Sri Sultan, penelusuran sejarah tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga hingga ke Belanda untuk melengkapi berbagai sumber sejarah. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut baik kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dinilai semakin memperkuat keterkaitan sejarah antara Sragen dan Yogyakarta. Diharapkan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan situs-situs bersejarah di Kabupaten Sragen kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat pelestarian warisan budaya yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Informasi untuk Anda dari website resmi milik Pemkab Sragen www.sragenkab.go.id mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono X, telusuri jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen. Untuk Info Pagi.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk info pagi edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Rara masih akan terus menemani Anda ya, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Semoga informasi yang bermanfaat dan jangan sampai bergeser, Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. And you, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
2: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
4: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Halo, apa kabar? Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Dari saat sekarang sampai jam 10 kita bersama di Buana Putri. Hari Sabtu, Rara akan bagi-bagi tips seputar busana. Karena kita ketemu di Buana Putri, gaya busana untuk pagi ini. Nah, sementara di edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 kita akan bahas mengenai inspirasi summer outfit stylist dari zalora.co.id, Mitra Buana dan pendengar. Mitra Buana pendengar, saat cuaca mulai terasa lebih hangat begitu ya, saatnya bereksperimen dengan gaya yang lebih ringan, fresh, dan tentunya tetap stylish ya. Summer outfit bukan hanya soal memilih pakaian yang adem, tapi juga tentang bagaimana menciptakan tampilan yang effortless tanpa kehilangan sentuhan fashion forwardnya. Perpaduan warna cerah, material breathable, kemudian siluet yang flowy, ini menjadi kunci utama untuk tampil nyaman sekaligus stand out di musim ini. Inspirasi summer outfit ini terasa semakin beragam, banyak banget gitu ya pilihannya ya. Detail sederhana seperti layereng tipis, kemudian ada pula permainan tekstur, hingga pemilihan aksesoris yang tepat ini mampu mengubah tampilan menjadi stylish loh Mitra Buana pendengar. Dengan pilihan styling yang tepat, summer outfit tidak hanya membuat penampilan itu terasa lebih segar saja, tetapi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam setiap langkah. Nah, inilah yang tepat untuk mengeksplorasi gaya kita, bermain dengan warna yang ada, dan menghadirkan look yang nyaman dipakai. Benar nggak? Lalu inspirasi summer outfitnya yang menarik untuk kita contek apa ya? Nah, itu dari Salora, nanti akan hadirkan untuk Anda ya. Sesi selanjutnya akan hadirkan inspirasi summer outfit. Kita akan mengintip, kita akan melihat bagaimana contekan-contekan kita agar kita bisa tetap sambil stylish di cuaca yang hangat ini gitu ya. Pagi tuh dingin ya, malam juga lumayan lah, anginnya agak-agak dingin-dingin gitu. Tapi kalau siang begini, panas. Iya gak sih? Ngerasa yang sama gak? Nah, jadi untuk Anda agar tetap nyaman di cuaca yang cenderung hangat ini begitu, yang cenderung panas ini, nanti akan kita bahas bersama. Kita buka dulu kebersamaan kita untuk pagi ini di Buana Putri, gaya busana bersama saya Rara Anggita. Rara punya koleksi dari punyanya Buana Asri nih. Semoga Anda juga suka dengan lagu pilihan Rara. Agak-agak kenceng sedikit ya, agak-agak memacu adrenalin kita untuk pagi ini biar tambah semangat. Terakhir ada Bring Me To Life dari Evanescence untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
5: Bangga dan sayang gimana?
4: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
5: Oh iya?
4: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen, ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan, yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
5: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Buana Putri dari 94.7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang merupakan edon untuk edisi hari ini. Kita bahas mengenai inspirasi summer outfit dari zalora.co.id mitra Buana dan pendengar. Inspirasi summer outfit stylish ya, jadi tampil lebih playful saat musim panas bukan hal yang tidak mungkin jika kita tahu apa outfit summer yang tepat gitu ya. Memadupadankan mini skirt dengan atasan crop top dengan detail ruffle misalnya bisa dicoba nih. Selain itu Anda juga bisa memilih warna cerah khas musim panas seperti ada warna kuning, kemudian biru muda atau orange ya. Ini bisa membuat tampilan kita tuh lebih pop up gitu ya. Dan dari Zalora dibagikan inspirasi summer outfit yang bisa kita jadikan contoh. Yuk kita intip satu persatu ya. Kita contek yang pertama. Ada ruffle one shoulder top dengan mini skirt ya. Ruffle one shoulder top dengan mini skirt. Jadi ini yang pertama gitu ya. Jadi perpaduan ini tuh langsung bisa menciptakan kesan feminin yang elegan dan juga playful mitra bunda dan pendengar. Detail ruffle pada one shoulder top ini memberikan aksen yang menarik begitu ya, yang membuat tampilan terasa lebih eye catchy. Kemudian dengan potongan asimetris yang memperlihatkan satu sisi bahu gitu. Mini skirt juga melengkapi look ini dengan kesan girly dan juga youthful, membuat keseluruhan outfit terasa fresh. Nah sementara untuk alas kaki ya, Anda bisa menggunakan strappy heels, bisa memperkuat kesan chic-nya. Sementara sendal ini cocok untuk penampilan Anda, menunjang penampilan Anda agar terlihat lebih santai. Dan jangan lupa untuk menambahkan aksesorisnya, tambahkan anting, gelang dan juga cincin statement ya. Untuk mini shoulder agar tampilan lebih cantik ada mini shoulder bag gitu ya. Jadi penampilan Anda akan semakin stand out. Nah, Anda bisa menambahkan juga pita rambut untuk mempercantik penampilan Anda. Jadi tambah cik gitu ya. Nah, itu yang pertama mitra bunda dan pendengar. Kemudian yang kedua, Anda bisa menggunakan oversized t-shirt dan juga wide leg jeans. Oversized t-shirt dengan wide leg jeans. Jadi kayak casual yang satu ini terlihat sederhana ya, tapi justru disitulah daya tariknya. Jadi ada oversized t-shirt memberikan kesan effortless yang santai. Sementara with leg jeans ini menciptakan siluet yang modern dan juga nyaman. Perpaduan ini cocok untuk aktivitas harian ya, karena tidak membatasi gerak kita ya, namun tetap terlihat stylish gitu. Dan untuk membuatnya lebih menarik, Anda bisa bermain pada warna ataupun grafik pada t-shirtnya. Lengkapi dengan sneakers putih agar tampilan tetap clean, lalu tambahkan tote bag ya, ataupun crossbody bag untuk kesan trendy. Tambahkan scarf di kepala dan kalung sebagai aksesoris yang menyempurnakan tampilan Anda dengan menggunakan oversize tadi. Nah, sementara yang ketiga ada cut out detail top dengan jeans ya. Jadi cut out detail top dengan jeans. Ini kayak ini ya. Kayak apa ya? Kayak jahitannya itu ada bolong-bolongnya gitu. Jadi ketika Anda ingin tampil lebih stand out lagi, Anda bisa menggunakan cut out top ya, yang bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, coba nanti Anda searching ya, cut out top ini seperti apa gitu. Kemudian detail potongan pada bagian tertentu ini memberikan aksen unik ya, memang unik gitu ya. Jadi ada bolong-bolongnya gitu di kaosnya ini, yang langsung menarik perhatian. Dan saat dipadukan dengan jeans, look ini tetap terasa balance dengan bold dan juga casualnya tuh tampak gitu. Kemudian pilih jeans dengan potongan straight ataupun slim untuk finishingnya.
heels atau ankle boot bisa memberikan kesan yang edgy. Sementara aksesoris minimal gitu ya, seperti anting, ini akan membuat kita bisa menjaga fokus pada desain top yang already statement. Jadi fokusnya tuh di skirtnya ini, di topnya ini gitu, di kaosnya, di atasan kita, karena ada bolong-bolongnya gitu. Nah, sementara yang keempat nanti akan kita bahas selanjutnya di Buana Putri, gaya busana untuk edisi hari ini. Rara akan kembali untuk Anda saat lagi ya, mitra Buana dan pendengar, jangan sampai bergeser. Untuk Anda nanti bisa, yang penasaran ingin coba lagi, boleh tutorial pembuatannya, padupadannya akan hadirkan untuk Anda saat lagi. Rara punya koleksi dari Daniel Bedingfield, If You Are Not The One, untuk Anda di kesempatan pagi menuju siang hari ini.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Masih di Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, Rara Anggita yang menemani Anda untuk hari ini, mitra Buana dan pendengar. Kita bahas kembali mengenai inspirasi summer outfit di kesempatan hari ini ya. Selanjutnya nih, tadi sudah ada 3 ya. Kali ini ada strip crop shirt dengan jeans. Lagi-lagi jeans. Ini menjadi andalan yang sudah hadirkan di kesempatan hari ini ya. Nah, yang suka dengan crop ya, baju-baju crop. Nah, Anda bisa menggunakan baju-baju crop Anda, koleksi-koleksi crop Anda gitu. Jadi motif garis selalu berhasil memberikan kesan fresh dan juga clean ya. Crop shirt dengan motif strip ini memberikan tampilan yang sedikit preppy, apalagi saat dipadukan dengan jeans. Jadi potongan dari crop ini membantu menyeimbangkan proporsi tubuh, terutama jika dipadukan dengan high waist jeans. Dan sneaker ataupun loafers bisa menjadi pilihan alas kaki yang Anda gunakan ya. Sementara tas berwarna netral atau earthy tone ini akan membuat tampilan terasa lebih stylish. Tambahan anting hoop kecil Anda bisa gunakan untuk aksesorisnya. Nah, selain menggunakan strip crop shirt dengan jeans, Anda juga bisa menggunakan crop shirt dengan short pant ya. Jadi ada short pant, celana pendek gitu. Outfit ini sangat identik dengan summer vibes yang santai dan juga ringan ya. Detail dari baju tadi memberikan efek pinggang yang lebih definite ya, menciptakan siluet yang flattering tanpa terasa kaku. Dipadukan dengan short pants, celana pendek, tampilan ini bisa menjadi breathable dan nyaman untuk cuaca yang panas. Pilih bahan yang ringan seperti linen ataupun katun agar tetap adem. Sementara sandalnya Anda bisa memilih espadrilles ya. Ini bisa menjadi pilihan alas kaki yang pas untuk Anda. Ditambah dengan sunglasses untuk sentuhan ekstra yang langsung menghidupkan look Anda. Nah, sementara yang keenam, Anda bisa mencoba menggunakan

0: Dan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk Van, jogging.
2: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
1: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
2: Bukan lupain, cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

3 inspirasi outfit summer untuk Anda. Yang terakhir ya dari zalora.co.id untuk hari ini, mitra Buana dan pendengar.

Yang ketujuh adalah korset detail poplin floral bustier top dengan loose pen. Jadi ini kayak ini nih, apa namanya, kayak Sabrina begitu ya, tapi crop lagi gitu. Dan bawahnya adalah loose pen. Jadi kombinasi antara struktur dan juga flowy ini selalu menarik ya. Korset bustier top ya, memberikan bentuk tubuh yang lebih definite dengan detail floral yang feminim. Padupadannya dengan loose pen ini menghadirkan kenyamanan sekaligus keseimbangan siluet gitu. Jadi yang atasnya sudah press body, yang bawahnya itu yang loose gitu. Heels atau mules ini bisa menjadi pelengkap yang tepat untuk menambah kesan elegan Anda. Sementara dari aksesori, Anda bisa menggunakan anting panjang ataupun clutch yang akan mempermanis tampilan Anda tanpa membuatnya terlalu ramai. Dan yang kedelapan adalah printed top dan juga pinset. Setelan selalu bisa menjadi pilihan praktis ya, yang bisa membuat tampilan kita tuh terlihat stylish begitu. Dengan motif yang senada antara atasan dan juga bawahannya, jadi sudah satu paket, satu set gitu ya, atasan bawahan ya, dan satu style gitu. Tampilan ini langsung terlihat menarik tanpa perlu banyak effort. Nah, printing set yang sangat cocok untuk summer karena memberikan kesan fun dan juga stand out. Jadi untuk menjaga keseimbangan, Anda bisa memilih alas kaki yang simple seperti sandal ataupun sneakers. Aksesoris juga minimalis saja gitu ya, agar tidak mengalihkan perhatian dari motif outfit yang sudah cukup stand out tadi. Yang terakhir adalah white strapless lace detail peplum party blouse dengan with leg jeans. Ini bisa Anda gunakan, ini kayak kemben gitu ya, kemben yang ada apa sih, kerut-kerutannya itu apa sih namanya, ada kerut-kerutannya gitu. Dan bawahnya ada kayak balon, rock balon, apa sih, di atasan balon gitu ya. Dan produk ini menghadirkan kombinasi unik gitu dan juga elegan serta casual. Blus putih dengan detail lace dan potongan peplum ya, yang kayak ada balon-balonnya gitu ya. Ini memberikan kesan feminim yang refinite sekaligus membantu membentuk siluet tubuh kita. Dipadukan dengan with leg jeans seperti culotte gitu ya, tampilan ini bisa menjadi lebih santai dan juga stylish.

dan pakaian tersebut gitu. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya. Ditunggu lagi nanti masuknya di jam 10 sampai dengan jam 12. Kita bersama di Sragen Asriku dengan lagu-lagu campur sari. Koleksi dari 94,7 Buana Asri FM Republik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara Anggita pamit. Jangan sampai bergeser. And you. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

Sugeng siang, para pemirsa Sutrisna wonten pun di papan palanggahan. Sugeng pepanggihan menika kelentara anggi tanje. Ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Lelangan-lelangan campur sari badhe punaturaken paripurna wonten jam 12 siang. Ingkang setunggal jam, jam 12 atau jam 11 siang menika sesarengan kalian Bank Jateng Cabang Sragen. Wah, menika kados padatan tasih dipun rencangi dipun sengkuyung nggih kalian Bank Jateng Cabang Sragen.

0: Yakin Forum Yerzo. Saking Bang Jateng wonten 3 program. Yang pertama ada Bima Mobile, lajeng wonten 2 program itu tentang program layanan kredit ya. Ada aplikasi IPLO lan ugi Kur Bang Jateng. Ini para pemirsa, Bima Mobile dari Bank Jateng ini sudah hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Dan tidak hanya itu, layanan mobile banking ini juga anti ribet, amargi registrasi ini pun gampil. Tinggal unduh saja di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Caranya bagaimana? Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo, segera aktivasi Bima Mobile Panjenengan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik. Sanesipun menika yang betahakan kredit bisa juga ke Bank Jateng. Bagi ASN menika ada aplikasi IPLO. Aplikasi IPLO menika adalah aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesipun gampil. Nah, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kredit cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO Panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe, segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sanesipun menika, kagem masyarakat umum bisa menggunakan Kur Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% saja. Ringan banget toh. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. Kur Bank Jateng saja, segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Sesaran kalian Bang Jateng jeh meninggal jeh palsu ketan seragian asriku jam 11 atau jam 11 siang. Tapi totalnya full sampai jam 12 siang. Rara badai ngerencangi wonten seragian asriku siang menikah. Ingat badai pinara menggu katuran pinara. Len telpon walu songo nol pitu songo songo. Len telponipun walu songo nol pitu songo songo. Len SMS lanu kilen WhatsApp 08133 09 09 09. SMS WhatsApp 08133 09 09 09. Panjenengan kisah ketmida ngetakan palsu ketan seragian asriku siang menika. Sesarengan kalian Rara wonten live streamingipun Buana Asri LPPL Buana Asri seragian.com. Semoga benar yang badai pinara wonten len telepon pun tampi 08 07 09 09 nipun. Sugeng siang LPPL Buana Asri. Wah, loha loha. Monggo bunda. Wah, cantik. Wah, pripun pawartosipun bundaku sayang. Wah, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu bundaku. Sudah dahar menika? Sudah dahar?
1: Sarapan tadi.
0: Oh, sarapan pakai apa, Bunda? Wah, oseng-oseng buncis. Kalih napa, Bunda? Wah, enak lenggeh ta. Wah, itu enak kok malah kok buncis sama telur segone anget. Waduh. Ah, nggih. Enak banget itu. Ha, nggih. Oh, lah gitu. Sate malah ndak habis ya lah. Mungkin nek mboten telas kirim ke studio. Ini sama Nopal. Nggih, berdua ini sama Noval tadi habis ini sekolah. Pripun?
1: Hari Sabtu yang depan pintunya tutup ya.
0: Oh, Ince, Sabtu tutup, Bunda. Ince, Laras. Laras sampai jam 12. Ence. Yang ganti, waduh, ndak apali, Bunda. Ence. Cobi mungkin dipun midhangetaken, Bunda, yang ganti siapa? Ence. Oh. Ngeten. Walah. Tidak sida akhirnya. Lah nggih to. Enje. Oh, Enje monggo. Oh, ngeten. Enje, Enje. Oh. Ence, mungkin biar diantar mawon Bunda. Ence. Oh, lengge. Oh, ampun sendiri. Wah, malah medeni. Ence. Ninggal katresnan. Ence. Waduh, lah kok terputus Bunda? Weh, kenapa ini? Mantar nun saat menikah Bunda kini hingkang sampun pindah nak lenggah wonten balu ninggal katresnan menikah sampun wonten disipun tara mengke saged dipun tampil alanganipun. Monggo ingkang badhe nglajengaken lan telepon 8090799 katuran pinara. Penelpon selanjutnya, wonten sinten menika pun tampi, sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Underline Alja, paham
0: ya? Ah, cantik, lah kok masih bisa on air nih, di mana ini?
2: Belum berangkat.
0: Oh, maaf. Belum berangkat. Jam berapa nanti mau berangkat, Bunda?
2: Bentar lagi nunggu Papa Gendis,
0: Papa Gendis. Oh, ngeten.
2: Iya.
0: Hati-hati ya Bunda. Alhamdulillah Bunda sehat.
2: Ya rasane Bunda iki masak ning arep muntah ki rono yo waktu iki lah.
0: Masak nopo?
2: Kan kula megurame dikurang.
0: Oh ngeten.
2: Kalau iki dibakar bapak.
0: Wah enak no ya. Mbak Putri, longgar mboten Mbak Putri. Ayo Mbak Putri ngambil ke sana terus nanti dibawa ke studio.
2: Engko tekan kene wis tutup.
0: Dibungkus candalke gerbang. Sing cukup wong liya, aduh.
2: Entuk banyakan di candalke ning nggon gerbang ya anu kok bukan sing nyandrake ki ya to.
0: Enjing.
2: Mbak anu apa itu? Aku ngasih janjian tidak ada lagi gerbang kan, kan tutupan sama. Iya lah wis ra enek.
0: Kayak gitu.
2: Apa apa ya wis. Wong desa kan nek sasi suruh ngene janjian terus.
0: Lah gitu. Oh, di sandalke malah hilang. Hilang dalane.
2: Engko ge diwa tak sandalke engko malah.
0: Heeh. Wah, berarti taruh di dalam aja Bunda. Di meja itu mesti aman ya.
2: Loh. Lola, gerbangnya kan tak gembok bu.
0: Mbak Putri naik ya. Main naik ya Mbak.
2: Ini hujan kejam banget.
0: Yang penting gurame ini aman Mbak Putri. Mesti Mbak Putri mencucu. Duwe adik wedok kaya ngene nemen tenan. Jan. Aduh deh.
2: Lagi carian kok kali nunggu Papa itu.
0: Lengkap. Hati-hati ya Bunda nanti. Semoga lancar perjalanannya. Selamat sampai tujuan. Wah, bisa nyubitin pipinya si ganteng di sana.
2: Alta
0: unjer-unjer lagi. Lengkap. Dicubitin, guys.
2: Malah, kok malah nyubitin.
0: Oh, ben nangis sih. Biasanya kan gitu.
2: kayak penyiar iki ya.
0: Soalnya dulu Noval ya gitu. Karena nek pulang dari mana apa piye gitu ketemu Noval tak cubitin sik irunge, pipine, pokoke antek nangis sik balik lagi dineng-neng.
2: Yo, yo fotone.
0: Lagi nah. Lah gemes kok.
2: Lah yo. Mun lagi wis ngantem karo anto pas video call sing iki. Kok yang ketekok tak ujar-ujar sempat anu bapak iki sing iki yo ngono. Ketekok pokoke tak ujar-ujar lek patung yo ngono. Anakku kok ketekok yo tekan. Imu ngapa ngono. Aduh. Iki lha tangane opo iki yo?
0: Napa nggih Bunda? Ngersakaken menapa menika?
2: Lencer kuning wae.
0: Lencer kuning. Eh. Wis kaya Bunda iki.
2: Gembrot sak iki Bunda.
0: Setidaknya dulu ya lencer.
2: Dise. Kayak di meme.
0: Lah nggih.
2: Saiki gembrot. Nanti dilokke ngene
0: lho. Pripun?
2: Lho ngomong kucu kok malah tambah lemu.
0: Lah ya iya no, ngomong putu meng sare terus ngomong tok.
3: Macam sarene ya lho.
2: Lah iya to.
0: Nggih.
2: Langane iki nggih.
0: Siap Bunda.
2: Salam kagem ya sing cantikku.
0: Aduh, matur nuwun.
2: Yang baik hati.
0: Wah, matur nuwun lho Bunda, aku GR lho aku.
2: Ya sama.
0: Helmku sesak.
2: Iki nek karo sing telepon iki foto ending. Foto wae.
0: Wah, seru pokoke.
2: Nek liyane kan ana sing anu ngantingen iki.
0: Oh, ngeten.
2: Ora ne.
0: Iki wis lost dol.
2: Lost dol. Semangat.
0: Amin, siap.
2: Ya jangan lupa bahagia.
0: Selalu Bunda.
2: Jangan sejahtera bersama keluarga.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Kagem kalawau Bunda sini. Bunda halo-halo Bandung.
0: Langge ya Bunda halo-halo Bandung. Semangat banget ini Bunda.
2: Langge. Langsung kagem Bunda Yasman.
0: Bunda Yasman, NJ.
2: Kagem Mbak Pertiwi merangke
0: Mbak Pertiwi sugeng siang. Katuran pinarak lho Mbak. Kemarin udah ikut gabung juga.
2: Nggih. Tapi jarang-jarang orang ketemu tak. Nek ketemu pas senam.
0: Nggih, masih aktif senam kok. Wah. Jantenan kok.
2: Tapi kan yo los dulu kae.
0: Wis sami, setelane padha.
2: Kayaknya lah
0: neng masih mendingan Mbak Pertiwi jek kelingan karo sapa-sapa kelingan. Ada sing siaran iki ra kelingan apa-apa wis. Eh, sapa-sapa lali wong kok lalene tanjama padahal Bruto ya enggak doyani Bunda. Kayak ya selalen ya.
2: Enak lho. Bunda Bruto anu ya ra lalen.
0: Lah ya, tara tuh enggak doyan Bruto malah lalen iki jantenane.
2: Aduh.
0: Lah nggih.
2: Kang lajeng salam nggih kagem Bunda Li.
0: Nggih.
2: Kagem Bunda Surati urusin siang.
0: Enje.
2: Kagem Cintang Melengge.
0: Bunda Esi. Enje.
2: Bunda Fatima.
0: Enje.
2: Kak Rose.
0: Kak Rose. Enje.
2: Kagem kagem adik Adelia. Enje.
0: Tereng menikah Bunda. Mungkin masuknya tanggal 13 mungkin. Senin besok.
2: Oh, seorang dia anak sekolah kita masih ya.
0: Nih, ini Noval karena masuk pertama MPLS dulu ya, Bunda. Perkenalan pembagian kelas, ngoten. Ini Noval masuk ini tadi. Alhamdulillah, menak ki mbok.
2: Indah ya.
0: Nggih, cedak. Garek melangkah lewat gereja. Wis tekan gone.
2: Iya.
0: Ini jadi di sini juga dari tadi pagi jam 5.
2: Oh. Halo.
0: Berangkat dari sini pulangi Rene neng kayak omae pindah kene.
2: Lajeng kagem bundane Asih Adelia.
0: Enjing
2: nembe mirengaken.
0: Lajeng.
2: Lajeng kagem Mas Is, Mbak Yuni kula.
0: Enjing.
2: Lajeng kagem iki sing mabur iki senengane nongkrong ning kidul wae rokok lho, Mbak.
0: Oh. Anu, napa menceloke ten mriku?
2: Lading ini kono kuwi wingi. Lading ini tengah sawah iki, ning sawah. Sawahku kan ning kulone kuwi.
0: Lah
2: ngono kok mendogres ning kono
0: iki. Weh. Lah jebulane
4: Mencloknya di situ.
0: Heeh. Oh, tahu gitu di pulut mawon.
4: Iya, gak penak ya kayak ngono.
0: Lain.
4: Tongkrongan.
0: Lain gitu.
4: Lajen kagem Pak RT Minggu.
0: Inci.
4: Siap. Kagem Mas ya Mas Roni,
0: Inci.
4: Mas Andre Setiawan.
0: Inci.
4: Kagem Jawa Timur.
0: Setaya nih pun kemawon.
4: Kagem Panjenengan kudunya ya.
0: Matur nuwun Bunda.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Jangan lupa bahagia.
0: Siap.
4: Gusti berkahi.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
4: Matur nuwun sekalipun.
0: Matur nuwun.
4: Yuk
0: kereng. Saking tangkil, wonten Bunda Natalia yang samun pinara. Wah, hati-hati di jalan, pokoknya titi DJ buat Bunda Natalia yang mau OTW ke Jogja. Salam sejahtera buat keluarga, sehat-sehat semuanya. Selamat berlibur ke sana sambil nyubitin cucu baru. Wis gak popo duyul-uyul. Ngantek nangis pokoknya. Kudu ngantek nangis syaratnya itu. Pokoknya ketemu Mbok Dene sing iki, wes. Pokoknya doa terbaik buat Bunda sekeluarga nje. Jangan lupa bahagia Bunda, matur nuwun. Mangke lancar kuning yang dipun kersakaken boleh dipun tenggo rumiyin menika. Ingkang badhe pinarak malih monggo len telepon tasih wonten ingkang badhe nyawiji menika 8909799. Menawi dereng wonten lelangan nggih monggo menika pun bikak pasugatan seragen asriku siang menika wonten ninggal katresnan kalau wae ingkang dipun kersakaken kalian Bunda kini ya kalanggah wonten balu. Waduh terputus ya Bunda ya. Lah piye kok moro-moro ditinggali. Aduh Bunda sungguh teganya meninggalkan diriku. Lah gitu. Bunda lagunya sudah siap tapi nanti dulu nggih Bunda nggih menika wonten ingkang sampun nyengkuyung pasugatan seragen asriku setunggal jam inje menika Bang Jateng Sabang Seragen. Sabibaripun menika ninggal katresnan dari Mbak Rina Aditama saged pentampi kagem Bunda kini ingkang lenggah wonten balu. Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
6: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
6: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
6: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, seragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: masa kok repot.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Semoga menikah pun lancar akan palsu katan serakan asri kuwantani siang menikah. Tasi di pun rencangi kalian bang jateng cabang serakan. Paripurno jam 11 siang menikah. Kalau wonten Mbak Ami, DS, lanuki Mas Edi Laras, wonten Lencer Kuning, pamundutan saking Bunda Natalia yang lenggah wonten Tangkil. Sugeng siang Bunda, lelangan pun sampun pun aturaken cih. Mugi-mugi saged kagem rencang persiapan tindak ten Jogja. Inje, maturun pinaraipun kalo wau nje, lan sak menika gantosan ingkang wonten lan SMS WhatsApp yang sampun pinarak. Sugeng siang menika. Wonten Mbak Tri di Kedawung, apa kabar Mbak Tri? Oh, lah menika. Semoga selalu sehat ya Mbak Tri ya. Selalu bahagia. Agen Mbak Tri kalenggah wonten Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Tri juga sama, sehat sekeluarga. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kakak Noval diterima di SMP negeri mana Mbak Rara? Di SMP 4 Mbak, dekat studio, jalan kaki tadi pagi. Mbak Rara meminta tolong putarin lagunya Gamuyong Mari Kangen ya, spesial buat Mbak Rara semua apa nih, sama semua kru Buana Asri, semua pamorkring juga selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamuyong Mari Kangen tak siapkan dulu Mbak Tri yang di Kedawung. Lelangin pun sampun wonten lisipun Rara Mbak Tri, nanti habis ini saged dipun tampi nggih. Sabar sauntawis Rara baca-baca lagi SMS WhatsApp di belakangnya Mbak Tri. Matur nuwun Mbak Tri, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Sawingi pun Mbak Tri menika pun tampi malih wonten. Wah, ada Mbak Ani, sugeng siang Mbak Ani, sayangku cintaku yang ada di Teguh Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Rara, gemoy absen nih hadir pada nyimun lagunya sikep ya Mbak. Lagunipun kagem sedaya ingkang midhangetaken. Salamipun kagem Bu Denini, Bu Darmono, Bu Gayatri, Bu Suradi, Bu Lasmiati, Bu Ninu, Bu Yasman, Bu Kini, mamanya Aswa, Mbak WR, Mbak Martini, Mas Andri, Mas Diat, Pak Mul, Pak Pono, Mbak Ros, ugi sedayanipun kemawon Mbak. Kagem Mbak Rara sugeng tugas. Tetap semangat, tetap sehat, bahagia, selalu full senyum. Matur nuwun, yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelangan pun sakit dipun tenggo nggih. Mbak Ani, terima kasih Mbak Ani, sehat selalu. Wah, ini hari ini bikin apa ya? Mbak Ani kayaknya enggak bisa diem apa-apa, pokoknya digawe sesuatu begitu. Salam buat dik-dik ganteng yang kemarin main ke studio ya. Lah gitu. Matur nuwun Mbak Ani, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Ya gini, sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Matur nuwun Bunda. Semoga Bunda gini juga sama ya sekeluarga ya. Wah, sehat selalu sekeluarga menika. Salam buat putri cantiknya Dek Syifa. Eh ya betul ya Dek Syifa ya kalau enggak salah ya Bunda. Nyuwun udan janji Mbak. Salam kagem Mbak Rara lan kagem Mbak Gini jahit pelosok kerep lan sedaya engkang mirengaken EBA sehat berkah sedaya. Maturun Mbak Rara, sami-sami Bunda. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Udan janjinya bisa ditenggo rumiyin. Matur nuwun. Sehat selalu. Laris manis Tanjung Kimpul buat usaha jahitnya Bunda Gini di pelosok kerep menikah. Ini materon pinaraipun menika ingkang sampun rencangi Rara wonten lan SMS lan kilan WhatsApp. Menika tasih dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Mbak Tri di Kedawung, Gamuyong Mari Kangennya bisa ditampi tapi nanti dulu sebentar ya Mbak ya, setelah yang berikut ini. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Aval, Bima Mobile, semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Darboy geng, sikap siap kelangan pengarap arep. Nah, menika sampun menaturaken nggih, kalau wong enggak ngersakaken kelangan menika wonten Mbak Ani kayaknya kalau enggak salah, bener enggak sih Mbak Ani? Oh iya betul. Mbak Ani yang dari Tegal Jarus sugeng siang, Mbak Ani lalang niku pun sampun nggih. Saibar menika kagem Bunda kini sugeng siang. Lelanganipun sampun larah cumewesaken wonten udan janji saking Tupang menika. Matur nuwun sangat menika kegembang jateng cabang Sragen ingkang sampun ngrencangi pasugatan Sragen asriku siang menika. Sabtu 11 Juli 2016 setunggal jam jam 12 atau jam 11 siang. Saibaripun ingkang badhe pamitan, sumangga mangke saged pentampi lelangan pamuritan saking Bunda kini ingkang kalau sampun ngrencangi rarah ing lenggah wonten pelosok kerep menika. Bunda kini monggo menika saged pentampi, tapi nanti dulu nggih, menika ada yang mau pamitan dulu. Matur nuwun sangat menika Bang Jateng Cabang Sragen, besok bisa menemani lagi.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Semoga meringkat pernah cengangkan malih palsu dan Seraken asli kusakin 94,7 Buana Sri FM ran di publik Kabupaten Seraken. Informasi rumian kagem panjenengan dinten menika adan luhur wilayah Kabupaten Seraken lan sakiwa tengenipun badi dipun kumandangaken wonten jam 11 langkung sekawan dasa sekawan menit. Adzan luhur wilayah Kabupaten Seragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung sekawan dasa sekawan menit. Ingkang badhe pinarak wonten len telepon monggo menika 8907999 katuran pinarak. Monggo len telepon. Ingkang badhe pinarak katuran pinarak. Jadi enggak ini yang ditelepon mana? Nah, monggo menika. Wonten sinten nggih yang ditelepon? 8907999 nipun pun tampi. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Wonten kula, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok baru menjedul dari mana dikau? Kok baru menjedul lho?
1: Ngukur dalan.
0: Wong ngukur dalan apa gatel? Malah kemujeng. Kok dalan kok dikukur lho? Lah ya bener toh. Lah ya podalane kae. Jajake.
1: Nyuruh wayahe
0: tanggal 19.
1: Iya, tanggal 19 sing jajake. Lupuke sik.
0: Heeh. Enggak jajan sing oke.
1: Aku lagune dulu, Mbak.
0: Lagune.
1: Kebagian enggak?
0: Lagune apa? Ngersake apa?
1: Kok wegah nek ora diputerke di waktu kan.
0: Kayaknya masih deh.
1: Oh, masih.
0: Heeh.
1: Nah, gending tresno, Mbak.
0: Eh?
1: Gending tresno.
0: Gending tresno. Oh, di komputer sebelah ya? Di komputer sebelah.
1: Itu lagu yang lagi viral.
0: Oh, iya ta. Gending tresno.
1: Iya.
0: Oke, tak carikan.
1: Lagune apik banget. Ora ora digolek, ya ora sida tak jak.
0: Jak toh ora jajake ya mo.
1: Yo nek dijaki mesti dijajake.
0: Oh, no. Aman berarti ya.
1: Raketan espes gitu.
0: Berarti aman ya? Aman.
1: Oh, aman. Insyaallah gak bakal keluar.
0: Heeh. Wis pulok ning ngono. Kari nengkreng, kari gonceng.
1: Oh, panjang nih. Saya kurang apa kasih sayang terhadap diri.
0: Kurang oke. Malak pokoknya.
1: Saya standar nih. Oke, sih malak. Untuk tak dengerin sendiri aja.
0: Oh iya, siap.
1: Nggak usah salam-salam. Yang penting jaga kesehatan ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Kami delapan.
0: Siap.
1: Ya, pokoknya lagunya tak tunggu.
0: Boleh.
1: Soalnya karena itu lagunya. Dan gak karena itu tugas.
0: Mater Nuwun.
1: Boleh bahagia.
0: Amin.
1: Kau terbaik buat Mbak Lara.
0: Amin. Apa?
1: Kesayangan kita sudah kesana ya?
0: Kesayangan.
1: Sudah balik ya?
0: Oh.
1: Sudah balik ya?
0: Tadi sih masih on air. Terus sama ini kok mungkin sudah. Wong tinggal nunggu.
1: Tadi aku masih di warung. Dengerin pas suara Mbak Rara tadi. Aku mikir kok pekewo karo sing dodol.
0: Oh ngono. Lah wong sing dodol lho sik dulure dhewe. Ha kok ya pekewo lho.
1: Enggak, bukan di situ.
0: Oh,
1: di luar. Nek
0: malah
1: langsung.
0: Oh, di tempat lain berarti. Jajan dhewe aku ditilap.
1: Di pojokan kidul palang itu loh bang.
0: Pojokan kidul palang?
1: Wes gak usah tidak mikir kesuai.
0: Seneng aneh yang mojok-mojok.
1: Ya iya lah. Ya udah gitu aja ya mbak ya. Tak tunggu lagunya.
0: Boleh.
1: Nanti diputar ke.
0: Iya siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Ya greng. Saking teguhan wonten Mbak Putri mendengarkan sampun pinarak. Penelpon lagi monggo 8907999 pon tampi. Boleh sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: The Land of Java.
0: Wah, bagus. Monggo pinarak.
2: Sugeng siang Kak Rara.
0: Siang. Lah kok sudah bangun?
2: Lu sampe sore gak bangun. Tarulah lho Kak Rara.
0: Berarti ini masih pagi toh.
2: Walah, karena laki-laki tanya turun kelindur kecakiannya kok lagi tangi yo. Aku nek Mbak Putri ngukur dalan arep melok kak Rara jare mau ngukur dalan.
0: Lah iya, dalane gatel dikukur.
2: Lah kok kuku alus engko retek kabeh to. Nek melok ngukur dalan.
0: Nek ngukur nganggo amplas.
2: Mosok Mbak Putri yo gelem ngukur dalan, aku tak melok nek.
0: Lah iya to, dalane dikukur to Mbak, Mbak.
2: Kira-kira untuk ya. Berang meter sedina lo ya, ya Mbak. Ya.
0: Apa nggak ada pekerjaan lain? Oh, dalam no dikukur.
2: Ya iya, dalam no diukur lo. Kura yu lecek kabe. Aku salam-salamnya manut yang wis on RAE Kak Rara.
0: Oh gitu. Oh iya, siap.
2: Ini infonya ini penerima Buah Nasri kerse-kerse gak jelas gitu.
0: Apa ya? Ini kerse-kerse gini?
2: Iya.
0: Oh. Ya wis lah, mungkin nanti
2: sore,
0: bisa
2: sore, sosok mending ini malah nemen Kak Rara.
0: Oh gitu.
2: Janjani, no, ya.
0: Oh iya, iya, nanti tak sampaikan, kresek-kresek ya.
2: Oh, oh, nah suara Kak Rara biasanya kincong, bisa kresek-kresek, nanti tak upeng-upeng nih radioku.
0: Wah, ya itu. Yang marah kresek-kresek, tambah kresek-kresek, ya radio ini diupeng-upeng, kayak radionya kan terjadi pusing.
2: Ya, biasanya lho, wingi seorang pembenar kayak Jorjis kincong ini malah.
0: Bangke. Mas besok lagi ya, ampun diubeng-ubeng ke. Lagi, ampun diubeng-ubeng ke radio nih masa ke.
2: Iya, ya sepertinya Kak Rara gak puter, wes gue ben gak iya pusing dong.
0: Lah iya lah, penyiarnya tambah diputar meneh. Ada kayak penyanyi India. Nggak,
2: tapi lo tak putar-putar, seker-seker sekai. Gue gak bisa omongnya ben gak bisa jalan ini.
0: Diputar kayak gangsingan.
2: Lagu ini nganu aja, aku jalo, apa ya penak ya.
0: Apa ya?
2: Sing kira-kira pas karo suasana panas-panas ki apa ya Kak Rara?
0: Sing pas karo panas-panas apa ya?
2: Gubuk asmara ngene lah Kak.
0: Enggak boleh itu.
2: Sambil tiduran.
0: Itu enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
2: Ya wes anu anu. Goyang sembarang sing versi Mbak Minal Minul asli bukan si kembang.
0: Waduh, lah kok versi-versinya agak-agak susah udah mepet ya waktune.
2: Ya wes nek nganu niken salibri sing Roro Jonggrang ae lah.
0: Roro Jonggrang?
2: Ya.
0: Coba ya, nek ada ya, soalnya udah jam segini.
2: Nek
0: buru ada.
2: Nek saeneng wis manut diri wae karena pokok manut aku.
0: Yes.
2: Manut iki penak.
0: Heeh, oh, siap.
2: Salame kanggo kabeh ae Kak Rara dari atap
0: sehat. Oke. Okay. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Buat Kak Rara yo sehat sama
0: amin.
2: Jumur bakal seger rezekinya.
0: Amin.
2: Gitu ae Kak Rara iki wektu sarta bensal
0: iki. Siap, enjeh.
2: Ya. Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk greng. Saking mantingan ngawi Jawa Timur ada Mas Andri Siawan yang sampun pinarak meninggal. Sampeyan langen pun tak carikan dulu ya. Semoga nanti cukup waktu untuk Rara memutarkan tembangnya. Meninggal udah mau adzan luhur aku takutnya enggak bisa keputer. Enjay, pokoknya tak carikan dulu. Mengkene saged pun aturaken ya diaturke. Matur nuwun Mas Andri, saya selalu salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia, salam buat Mbah Timbulnya juga. Eka badhe pinarak malih monggo 8097999 katuran pinarak. Masih ada kah penelpon? Oke, kalau belum ada kita ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp-nya. SMS WhatsApp yang sampun pinarak meningko dipun tampi. Karara sugeng siang, The Land of Java Man, kawasan Cepu Andong, Boyolali, stay tune, krusek-krusek dikit, gak bisa celing 94,7-nya. Oh yai, tadi Mas Andri juga ngendiko gitu weh, ternyata dari Boyolali juga sama ya. Karara, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Lagunya Cidro ya, Pak Dikem ya kak ya. Yang request Bunda nih, semoga sehat selalu, nitip salam juga untuk Bunda Ros, Mas Andri, Mas Diat, semua mitra Buana, selamat ngapain aja. Untuk Karara sugeng tugas, tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Lalu terima kasih yuk greng. Yuk greng juga matur nuwun sangat meninggal buat adik Nona Adilia yang ada di Boyolali, sehat selalu. Salam buat Bunda ya sayang ya. Sehat sejahtera sekeluarga, jangan lupa bahagia. Cidronya di Pon Tenggo, di Pon cuma wesaken kalian Rara. Siang Bunda Fatimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Jeng Rara cuantik. Aduh terima kasih bundaku sayang. Jeng tolong bunda di play tatu ya. Salamnya buat semua bunda-bunda, semua mentor RPA tanpa kecuali. Buat Jeng Rara sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam buat Mas Novalnya, sehat selalu buat Mas Novalnya, tetap cantik buat Jeng Rara. Terima kasih yuk greng. Yuk greng juga maternun pinaraipun menikau kagem. Bunda Fatimah yang ada di Plumbungan. Wah, semoga selalu sehat. Salam buat Hilya ya dan juga adiknya ya Bunda. Pokoknya selalu semangat, jangan lupa bahagia. The Land of Java Man, Mas Diat requestnya Lintang Dhuwur Kutha dari Mbak Safitri. Kentun salam pun kagem Eyang Pono, Bapak RT Cak Roto alias Pak Ringo. Lajeng wonten Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak WR, Mbak Ros, matur nuwun yuk greng. Ya greng juga matur nuwun sangat menika pinarep pun kagem Mas Diat. Sama kita langan pun sakit dipun tenggo nggih, dipun cemawesaken mungkin-mungkin mengkewek dalipun nyakapi. Mbak Ani, engkang lenggah wonten teguh jejer sugeng siang Mbak Ani. Terima kasih Mbak Rara sampun dipun puter lagu nipun. Kula mirengke sing nambi nginem. Wah, enggak bikin apa gitu malah nginem. Sugeng nginem ya, Mbak. Nyapune yang resik lho ya. Mengko nek brewoken. Katanya gitu nek gak resik. Enje, karo apa kabar? Waduh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara sugeng siang. The Land of Java Man, Klego Boyolali hadir lewat WhatsApp Mbak Rara. Paketan teleponnya masa aktif habis belum tumbas. Mau keluar lagi males ini Mbak Rara. Panas cetar lagunya pamitan Dimas Tejo. Kak Rus Tejun sambil gas syahid. Salamnya untuk semua mitra Buana Happy Weekend. Untuk Mbak Rara selamat tugas, tetap semangat nanti pulang hati-hati ya. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk greng. Yuk greng juga matur nuwun. Kagem Kak Ros yang ada di Boyolali menika 947 di radio Kak Ros kemrusak Mbak Rara. Mboten jelas blas dari pagi Kak Ros cari baru nemu. Nemuwe mboten bisa celing kok yo geding aku. Radio kas mboten diuter-uter. Wah, panggah rusak-rusak kok Mas Andri napa lagi diuter-uter kayak lah iya toh. Sing ora pusing wae kerusak-kerusak apalagi yang dibikin pusing ya Kak Ros ya. Matur nuwun Kak Ros ya, selalu salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Matur nuwun sangat menika pinaraipun. Salajengipun wonten RBA sampai Jaten Cling Mbak Rara. Oh nggih matur nuwun Mas Diat. Sampai Jaten Cling. Berarti setelah itu ya enggak celingnya ya. Terakhir Jaten berarti. Nggih matur nuwun Mas Diat, sehat selalu salam sejahtera buat keluarga, matur nuwun infonya. Sakmangke talanganipun saged dipun tenggo setunggal boko setunggal badhe pun aturaken wonten pasugatan Sragen asriku siang menika sinambi nenggo kumandang adzan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun. Sugeng siang Mbak Putri, lelanganipun menika badhe pun aturaken gending tresno. Wah, parutus saking Mbak Putri lagunya apik banget, coba tak dengerin ayo bareng-bareng. Tapi nanti dulu ya, sabibari pun rencang-rencang ipun Rara engkang menika rumien.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
3: Oh ya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
6: Ono sayur, ono woh-wohan.
5: Nanging iki kok padha rep kabeh ya, Pak? Wapi lho.
7: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
7: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
8: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

Kanjeng para miyarsa tresna, Rara Lungki segenap kru Radio Buana sisaken ngaturaken selamat menaikkan ibadah salat luhur kagem panjenengan ingkang laksanakaken. Mugi-mugi badah kita sarengan saged pontampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saderengipun pamitan, menika tansah wontenkah yang belum terbacakan untuk SMS WhatsApp? Oh, ada. Mbak Nadia di Magro, apa kabar Mbak Nadia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, selamat siang semua para pendengar Radio Buana Asri FM, selamat siang juga. Lagunya, waduh, jangan request ya mbak ya. Mereka mungkin sangat spontampi, wonten tatu. Yang terakhir yang Rara aturakan, gandul dulu hari ini. Oh ya, siap, siap, siap. Dari Mbak Nadia di Magru, terima kasih mbak. Sehat selalu yang siar, yuk greng. Yuk greng juga, matur nuwun sangat menikopi naraipun kagem Mbak Nadia yang ngalenggah wonten Magru. WhatsApp terakhir saking Mbak Nadia, matur nuwun sangat menika sampun ngrencangi Rara wonten ing siang menika nggih. Lan handa mung cekap semanten menika anggenipun Rara anggita saged nyawiji wonten ngarsa dalem panjenengan ngaturaken elangan-elangan campur sari lumantar pasugatan Sragen Asriku wonten ing siang menika. Sabtu 11 Juli 2016. Matur nuwun sangat kawigatosanipun Rara anggita nyuwun pamit, sugeng panggen malih benjang, sugeng siang nuwun lan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini. Edisi siar di hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Dewi Ratih akan menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi hari ini sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama akan Dewi hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 0821-33-950-947. Baik Mitra Buana, Dewi Ratih masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Baiklah, untuk Anda yang mau bergabung ditunggu atensinya. Kali ini kembali Dewi hadirkan untuk Anda dari Arwana Angsa Putih.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, Simfoni Kenangan ya menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsAppnya Buana Asri, Dewi buka dulu ya. The Land of Java Man, Mas Diart, request ku coba lagi dari Rin Jamain. Salamnya buat Eyang Pono, Cak Roto, Pak Yon, Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatima. Terima kasih yuk Greng. Baik, terima kasih ya untuk Mas Diart yang ada di Jaten Karanganyar sudah gabung di sini ya di Simfoni Kenangan. Silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon 02718990799 atau SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan tentunya Mitra Buana, Simfoni Kenangan hadir untuk Anda sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, di line telepon ya, diterima dulu Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Selamat siang Bunda Kini. Passwordnya dulu Bunda. Iya, cantik. Iya. Iya, Bunda Kini.
1: Lali Mbak Asmane. Mbak lupa.
0: Gimana Bunda?
1: Mbak lupa Mbak Dewi Ratu.
0: Lah kok lupa gimana toh Bun?
1: Lupa.
0: Iya Bunda.
1: Faktor umur Mbak.
0: Iya Bunda. Lagunya? Kau segalanya bagiku. Agak mundur sedikit Bunda dari radio biar tidak feedback. Iya suaranya ini double jadi agak-agak. Iya Bunda gitu.
1: Sudah saya kecilkan Mbak. Dengar.
0: Sudah.
1: Ya, pokoknya salamnya ikut Mas Diat ya.
0: Iya.
1: Ikut Mas Diat saja. Pokoknya semuanya sehat-sehat selalu.
0: Lagunya Dian Piscesa ya Bun.
1: Hah?
0: Engkau segalanya bagiku Dian Piscesa.
1: Iya betul. Pokoknya itu.
0: Iya.
1: Dan Mbak Dewi Ratu juga selalu sehat selalu.
0: Amin.
1: Berwaras panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki ini.
0: Amin.
1: Itu aja ya Mbak Dewi Ratu.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih Nge.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Tak lupa Bunda Gun makamnya.
0: Bunda
1: Gun sama Bunda Yasman.
0: Iya.
1: Sama ya Bunda Yasman
0: gak mulus
1: ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, ke tempat anaknya mungkin.
0: Mungkin, iya.
1: Ya, gitu aja ya Mbak ya.
0: Iya Bunda.
1: Tadi Mbak Putri sudah meninggal kok.
0: Oh gitu, iya.
1: Salamnya ke Mbak Putri. Dalis, Mbak Surati. Dan Bunda-Bunda semuanya. Dan Bapak-Bapak semuanya ya Mbak.
0: Oke,
1: ya.
0: Iya.
1: Mereka Bunda yang di Tegungan Sisil semua ya Mbak.
0: Iya. Iya Bunda.
1: Yuk
0: greng. Terima kasih Bunda Kini Dimbalu Kedawung. Lagunya nanti Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku. Ditunggu ya Bun siang hari ini di Simfoni Kenangan. Baiklah, kali ini Dewi hadirkan permintaannya Mas Diar di Jaten Karanganyar. Ada Rin Jamain, Ku Coba Lagi.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana kembali di Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini ya. Baru saja ada Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku. Di line telepon ya 02718907999 Buana Asri Sragen.
1: Delen Arda Pamen.
0: Iya, bagus.
1: Jadi, itu anu hari Minggu tanggal 25 minta lagu Gunung Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama, oke.
1: Okay. Salam semua cacat tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama RBN yang dibandulin Mbak Dewi Rati dengan teriring ucapan. Itu loh Mbak, itu kendaraan yang berjalan di atas besi. Itu ada Mbak, kendaraan yang berjalan di atas besi, yaitu sepur.
0: Iya.
1: Iya itu kan di atas besi itu jalan itu. Lalu kendaraan yang berjalan di atas air, yaitu kapal.
0: Iya.
1: Nah, itu, apa itu? Semua tahu bahwa RBA siang malam selalu menghibur. Makanya jalan RBA hati senang dan ditanggung halal.
0: Eh, gitu. Iya.
1: Ya, ditanggung halal bukan haram, Mbak. Itu ditanggung halal itu. Itu, Mbak. Itu masih lagi apa itu? Anu. Katanya akan ke Watu Gelir, ternyata ke Kukutambatan, katanya tidak mikir,
0: ternyata...
1: tetapi kan berulang kali datang.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Demikian Mbak, selamat berjuga, terima kasih, yuk greng.
0: Yuk greng. Ya lagunya nanti Gunung Fujiyama untuk Pak Pono di Sambirejo ya. Ditunggu ya Pak ya lagunya di kesempatan siang hari ini. Baiklah, selanjutnya di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya Dewi tuh baik, sehat semuanya nih Mbak. Iya, terima kasih ya untuk Mbak Tri di Kedawung yang sudah gabung. Betul Mbak Tri, dia sudah ini ya masuk SMP. Alhamdulillah ini masuk SMP negeri. Oke, terima kasih ya Mbak Tri di Kedawung ya. Lagunya nanti Kisah Kasih di Sekolah. Spesialnya untuk Mbak Dewi, untuk semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat beraktivitas kerja. Semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu dulu ya Kisah Kasih di Sekolah. Oke. Untuk dinikmati ya siang hari ini di Simfoni Kenangan. Kali ini Dewi hadirkan ya dari Titi Sandora, Fujiyama di Simfoni Kenangan.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Mitra Buana dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
3: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
4: Itu stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Ini semua berkat kerja keras, kerja bersama dari mulai petani, kemudian PPL, Babinsa, Babin Kamtibmas, sampai dengan pupuk dan lain sebagainya.
5: Kejaksaan Agung menegaskan Ferry Ardiansyah secara resmi mundur dari jabatan Jampitsus. Bulog memastikan stok beras nasional tercukupi yang mencapai 5,4 juta ton. Jerman mengecam upaya Israel untuk menginvasi wilayah Palestina di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kejaksaan Agung menegaskan Febri Adriansyah secara resmi mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
6: Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ana Supriyatna, pada hari ini. Dalam keterangan resminya, Kapus Penkum menyebut bahwa surat pengunduran diri Febri dari Jampitsus telah diterima per hari Sabtu ini. Anang juga menjelaskan pengunduran diri Jampitsus sebagai pertimbangan untuk menjaga netralitas dan integritas dalam proses hukum yang saat ini tengah membelit Jampitsus Febri Adriansyah.
3: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6: Sebelumnya diketahui, Jampitsus Febri Adriansyah dalam konferensi persnya pada Jumat kemarin membantah kabar terkait pengunduran dirinya dari jabatan Jampitsus. Bahkan saat itu ia menegaskan masih diberikan amanat tugas dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan sejumlah perkara yang ditangani Kejagung.
7: Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan.
6: Diketahui dalam perkembangan isu terkini mengenai proses hukum yang membelit Jampitsus, Febri juga

0: data hasil penggeledahan yang dilakukan kepolisian di sejumlah titik yang dikaitkan dengan kepemilikannya. Febri bahkan menegaskan dapat mempertanggungjawabkan temuan sejumlah uang tunai dan emas batangan yang ditaksir mencapai 476 miliar rupiah di kediaman pribadinya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum.
2: Komisi 3 DPR mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri untuk mengusut korupsi batubara. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
4: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
3: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
5: Kepada TNI, Polri, kudus solid,
6: termasuk jaksa.
5: Solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum. Maka
3: ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Oke, dah.
2: Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras nasional saat ini sudah mencapai 5,4 juta ton yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah. Adam Susanto melaporkan selengkapnya.
8: Kami laporkan untuk stok beras Indonesia secara umum adalah sudah mencapai 5,4 juta ton.
9: Direktur Utama Perum Bulog Letjen Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok beras nasional sekarang ini mencapai 5,4 juta ton dan merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras bersama baik petani, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, Babinsa, Babinkamtibmas, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Kepada wartawan saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI di Klaten, Direktur Utama Perum Bulog Letjen Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pencapaian stok beras nasional itu dapat mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan sehingga swasembada pangan tersebut terus berlanjut sepanjang masa dan tidak ada lagi impor.
8: Itu stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Ini semua berkat kerja keras, kerja bersama dari mulai petani, kemudian PPL, Babinsa, Babinkamtibmas, sampai dengan pupuk dan lain sebagainya, pemerintah pusat, entah daerah, sehingga pencapaian ini bisa mewujudkan swasembada pangan. Harapan kami ini terus berlanjut sepanjang masa. Indonesia harus swasembada pangan dan tidak ada lagi impor lagi. Demikian.
9: Dikatakan pihaknya akan terus melakukan penyerapan gabah petani dengan HET Rp6.500, sedangkan target capaian penyerapan gabah tahun 2026 sebesar 4 juta ton dan realisasinya hingga saat ini 3,2 juta ton.
8: Masih ada 5 bulan lagi, Mas. Jadi estimasi kami 4 juta itu tercapai di bulan September.
9: Sementara sebelumnya, pimpinan Perumbulok Surakarta, Nanang Haryanto, menyatakan pihaknya akan terus gencar juga melakukan penyerapan gabah dari petani di wilayah Soloraya, termasuk di Klaten. Khusus di Klaten, hingga akhir Juni 2026, tercatat hampir 10.700 ton setara beras.
6: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77%.
9: Dikatakan stok beras di gudang Perumbulok wilayah Klaten dipastikan mencukupi hingga tahun depan. Di sisi lain, Bulog masih akan terus melakukan penyerapan gabah dari petani untuk memperkuat cadangan pangan. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
2: Mendekati pertengahan bulan Juli 2026, harga cabai rawit merah di Kediri, Jawa Timur terpantau mengalami kenaikan. Ayu Citra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Mendekati pertengahan bulan Juli 2026, harga cabai rawit merah di kota maupun Kabupaten Kediri terpantau makin meningkat. Hal disampaikan oleh salah satu penjual cabai di Pasar Pemenang Pare, Kabupaten Kediri, Ahmad Gurji. Ia mengatakan dengan saat ini harga aneka jenis bahan pangan cenderung meningkat, misalnya saja harga cabai rawit hingga aneka jenis sayur juga mengalami peningkatan.
10: Semua, ini lombok kecil, lombok besar, lombok keriting, semua. Bawang merah, bawang putih, semuanya. Bawang putih, bawang merah, 1/4 10.000. Kalau 1 kilo 40.
7: Sementara itu, penjual aneka sayur di Pasar Pahing, Kota Kediri, Dewi Merinci, pada saat ini memang harga cabai rawit tembus di posisi Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, maka secara umum, pedagang sayur mayur di Kediri ini lebih memilih kondisi harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dibandingkan saat adanya penurunan. Sebab dengan makin meningkatnya harga tersebut, maka transaksi di pasar tradisional ini akan semakin ramai oleh pembeli.
11: Dari pedagang inginnya seperti apa, Bu, terkait dengan harga?
12: Kalau pedagang inginnya ya stabil aja, mah ya kata nggak usah murah-murah, nggak itu mahal. Kalau murah itu yang kacang ini tidak datang di sini, kan kacang kan ada obrolan, ada mesti kalah.
7: Lebih lanjut, sesuai dengan data Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, dari segi pasokan, maka sekarang ini terlihat ketersediaan cabai rawit di wilayahnya hanya 12 ton atau turun 65,7% daripada normal. Namun dari segi harga, justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram atau menjadi Rp34.000 per kilogram untuk cabai jenis Brengos 99, sedangkan jenis Asmoro 43 harganya naik menjadi Rp33.000 per kilogram dan jenis Juwita 25F1 naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerataan destinasi pariwisata di Bali bagian barat, utara, dan timur terus dipercepat melalui penguatan daya saing serta pengembangan paket wisata lintas kabupaten. Nadia Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata, pengembangan desa wisata kini difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menjelang rapat koordinasi bersama pemerintah pusat pada 20 Juli mendatang, wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata sekaligus menyampaikan 10 destinasi unggulan di masing-masing wilayah untuk dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten dengan dukungan promosi dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus melakukan pendampingan terhadap desa wisata melalui penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran digital, hingga penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
18: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
17: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat. Karena itu, penguatan cerita atau storytelling destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.
18: Kami juga telah melakukan pendampingan-pendampingan berupa pengembangan produk seperti membangun storytelling destinasi, di mana pendekatan dengan storytelling ini ya salah satu cara promosi yang diharapkan ketika sebuah desa itu memiliki story, jadi desa tersebut mampu menciptakan pengalaman wisatawan itu yang lebih bermakna, lebih dalam rasanya buat wisatawan itu dibandingkan cuman wisatawan tersebut sekedar datang dan berkunjung, tapi tidak ada kesan yang mendalam bagi wisatawan.
17: Pemerataan kualitas desa wisata diharapkan mampu mendorong distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, manfaat sektor pariwisata diharapkan semakin dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan. Informasi dari mancanegara, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Utamanya melalui DH Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
16: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
19: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
16: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
19: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
20: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
19: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
16: Karena keberadaan di Halal
19: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
17: Masih terkait informasi dari mancanegara, Jerman mengecam upaya Israel untuk menginvasi wilayah Palestina di tepi barat, serta menilai invasi tersebut sebagai tindakan pelanggaran kedaulatan negara. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan, Uni Eropa akan memperlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Israel jika terus melakukan kekerasan, di mana status lahan di tepi barat harus ditentukan melalui pembicaraan antara Palestina dan Israel. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pembalap Soudal Quickstep tim Merlier sukses memenangkan etape ke-7 Tour de France 2026 di Bordeaux melalui adu cepat atau sprint yang dramatis. Nurdiansyah Krisna menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Pembalap Soudal Quickstep tim Merlier melakukan sprint massal di Bordeaux untuk memenangi etape ke-7 Tour de France 2026 Jumat kemarin. Ini sekaligus mengukir kemenangan etape keempatnya sepanjang karir pada ajang balap sepeda paling bergensi di dunia itu. Pada awal balapan, Petit Vestover, pembalap Lotto Intermarche, dan Jack Ottruber, pembalap Caja Rural Seguros RGA, memimpin lomba melalui aksi breakaway. Namun, upaya keduanya terus dikendalikan oleh Shodal Quickstep dan Alpecin Primartek yang bekerja sama menjaga selisih waktu agar sprint massal tetap terjadi. Memasuki kilometer terakhir, Alpecin Primartek memimpin rombongan dan Jasper Philipsen, salah satu pembalap Alpecin Primartek, membuka sprint lebih awal. Namun, Merlier melesat dari belakang untuk memastikan Shodal Quickstep selalu memenangi setidaknya satu etape Tour de France dalam setiap edisi sejak 2013. Selesai balapan, Merlier mengatakan bahwa dirinya bersyukur kerja keras timnya membawa kemenangan.
0: Perfectly, I don't know because I lost my sprint. We don't know.
21: Entah sempurna atau tidak karena saya kehilangan sprint saya. Kita tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tapi ya posisi saya sangat kacau. Tapi saya berhasil. Terima kasih kepada tim atas kerja keras mereka. Dan ya, setelah semua kerja keras dan dua hari yang lalu dan hari ini, kami adalah satu-satunya tim dengan Alpecin yang mampu merebut breakaway. Jadi saya senang bukan tim lain yang menang.
0: So I'm happy, yeah, it's not another team who win.
21: Sementara itu, pemimpin klasemen umum Tadej Pogačar dari tim UAE Emirates XRG menyelesaikan etape tanpa kehilangan waktu sehingga tetap mengenakan jersey kuning, jersey penanda pemimpin klasemen menjelang etape ke-8 menuju bergerak. Selesai balapan, yang mengatakan tujuan balapan ini adalah untuk menjaga kondisi badannya tetap optimal. Tetap penting untuk menjaga suhu tubuh tetap rendah dan waspada terhadap situasi sulit di kota-kota. Ya, tetap berhati-hati dan kami melakukan kerjaan yang sangat baik. Bagi Merlier, kemenangan ini menjadi kemenangan keempatnya di Tour de France setelah memenangi satu etape pada 2021 dan dua etape pada 2025 lalu. Ia juga memperpanjang nominasi Belgia di Bordeaux dengan 24 kemenangan etape di kota tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Radio Buana Asri Sragen 94,7 MHz dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Kita ikuti acara selanjutnya.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana dan pendengar, kembali di Simfoni Kenangan edisi hari ini ya. Hari Sabtu 11 Juli 2026. Baik, selamat siang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen ya. Dan siang hari ini di WhatsApp-nya Buana Asri, ada siapakah ini? Oke, sebentar. Loh, lah kok hilang? Nah ini ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dewi Gemoy. Enggak, Dewi belum gemoy-gemoy amat kok ya. Oh, gemoy hadir absen Mbak, oh gitu ya deh. Lah ini loh, enggak ada titik komanya gitu Mbak Gemoy. Yang ada di Teguh Jajar, ada Mbak Ani Suwarno ya, absen. Mau diputerin simfoni yang indah, lagunya untuk semua yang masih stay. Salamnya nunut Mbah Pono saja, sudah komplit. Spesial buat Mbak Dewi, metugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Sampai jam berapa Mbak, ditemani si kecil enggak nih? Ya terima kasih nih untuk Mbak Ani Suwarno ya, ada di Teguh Jajar. Terima kasih, yuk gereng. Iya, lagunya nanti simfoni yang indah dari Bob Tutu Poli akan hadir di suasana siang hari ini. Nah mungkin siang hari ini Anda sedang menikmati ya akhir pekan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta. Nah semoga apapun yang Anda rasakan ya di hari ini, mudah-mudahan bisa dinikmati ya bersama orang-orang tercinta. Baiklah, kali ini Dewi hadirkan dulu ada Trio Libels, Jangan Kau Pergi, nanti dirangkai Simfoni yang indah.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asriana.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, Simfoni Kenangan masih menemani Anda dan selamat siang saja untuk Mitra Buana yang saat ini sedang mendengarkan melalui streaming ya di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Di WhatsApp-nya Buana Asri kembali dibuka. Selamat siang Mbak Dewi. Halo, selamat siang juga Bunda Gun yang ada di Mbonggo. Cobalah untuk mengerti dari John Seran. Salamnya buat Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Fatima, Mbak Nana, Mbak Ros. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih ya. Cobalah untuk mengerti. Dewi carikan dulu di sini ya. Oh, adanya di sebelah.

Baik, selamat siang saja untuk Mitra Buana yang saat ini sedang menikmati ya suasana siang yang masih dirasa cukup panas. Iya, panas ya ini ya siang hari ini ya. Wah, cuacanya, cuaca yang cetar begitu ya. Dan Mitra Buana, Simfoni Kenangan masih menemani Anda di suasana siang hari ini sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini Dewi hadirkan dulu ya Mitra Buana. Ada Ahmad Albar, Panggung Sandiwara.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, mitra Bu Ana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini. Dan nanti ya mitra Bu Ana, terakhir ada John Seran, Cobalah Untuk Mengerti. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat berakhir pekan untuk Anda. Tetap semangat, salam bahagia dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Javamen.
1: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, selanjutnya akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Javamen.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satu

0: Baling rerangken muhibah budaya Yogyakarta tahun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih sragen lan ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIK Kang Langon Sragen dados salah setunggaling rangken muhibah budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge nyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged dadosaken kesaenan lan ningkataken keharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkean muhibah budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda muhibah budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, muhibah budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarso dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kemis 9 Juli 2016. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kemis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal 11 dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika, jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon, nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten epengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli kalehen melikur kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas tahun menika ngajak para bapak supados langkung aktif damping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipun wujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati, anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem, bahagia, saha produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken, bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun, mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika, bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga. Sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng, kegiatan ugi dipun rakepi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2026 lebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2026. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukowati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati saha nyawisaken papan seserawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar sinergi Sukowati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken, bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD Dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat, salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi, mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap nggayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Sasampunipun sefraksi DPRD Kota Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan punika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua 3 Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap Raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah saha para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
0: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo Desa Poleng Kecamatan Gesi sasampunipun toya sumur warga saya sudo amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng Dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 12.000 liter dateng Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing Dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing Dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 720 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
0: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016, kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswi Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat siang menjelang sore, Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini Mitra Buana. Sorenya tapi masih agak terasa panas ya di luar sana. Kembali saya Dewi Rati hadir untuk Anda, menemani Anda di Buana Barindo edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Bagaimana dengan Anda hari ini Mitra Buana, akhir pekan ya? Iya, di bulan Juli ini ya, apapun yang sudah direncanakan, semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sore hari ini ya Buana Barindo dibuka dengan satu tembang dari Bunga Citra Lestari. Ini merupakan salah satu original soundtrack dari film Jumbo, Selalu Ada di Nadimu. Baik Mitra Buana, Buana Barindo ya akan menemani Anda sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di sini ya, untuk request lagu ataupun ingin berbagi salam, jelang-jelang ya boleh menyapa teman Anda, menyapa saudara Anda. Oke, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Sekali lagi untuk Mitra Buana yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Oke, di sore hari ini ya, yang lagi menikmati suasana sore, suasana apa ya, sunset. Iya, boleh ya sambil apa ya, minum es teh sore hari ini sambil dengerin lagu-lagu koleksinya Buana Barindo. Oke, kali ini ya Dewi hadirkan dari Noah, Ku Peluk Hatimu sembari menunggu atensi Anda.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana dan pendengar ya. Kembali Dewi Rati hadir untuk Anda. Dan siang hari ini, sore hari ini ya, silakan yang mau bergabung, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Di WhatsApp-nya Buana Asri ya, ada Mas Diar di Jaten Karanganyar. Request kemarin dari Seventeen, lagunya untuk yang siar sukses selalu. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih Mas Diar sudah bergabung ya sore ini. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dewi, request maafkan aku mencintai kekasihmu dari Rebecca. Terima kasih ya dari Bu Sugi di sini Sragen. Baik, untuk Bu Sugi ya, coba nanti Dewi cek dulu ini Rebecca, lagu baru atau lagu lama ya.

Iya Mitra Buana. Oke, lagu baru ternyata Rebecca, Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu. Nanti ditunggu dulu ya untuk Bunda. Bunda Sugi yang ada di sini. Selanjutnya sore Kak Dewi Rati, halai, selamat sore juga untuk Nona Adelia, The Land of Java Man, Nona hadir kakak, dari kawasan Cepu Andong, Boyolali, masih panas cetar. Kak Dewi gimana punya kabar, alhamdulillah kabarnya baik. Lagunya Dan dari Shalom Seven, tolong di play, kalau ada waktu satu lagi Rumah ke Rumah dari Hindia. Oke, nanti coba ya Dewi siapkan dulu. Nona stay tune sambil beres-beres. Salam spesial untuk bundaku, semoga selalu sehat. Nitip salam juga untuk Bunda Ros, Mas Andri, Mas Diart, semua mitra Buana, selamat ngapain aja. Untuk Kak Dewi, selamat tugas, tetap semangat. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Yogreng. 94,7 di kawasan aku, krusek-krusek Kak. Sehabis kemarin sore off itu belum celing. Oh gitu. Sebelum off malah celing. Ini tahu-tahu pindah geser ke yang lain. Baik, terima kasih informasinya. Nanti dicek dulu ya. Di sana di belakang gitu. Ya Mitra Buana, dimanapun Anda berada, akhir pekan menyenangkan. Tentu ini adalah impian semua orang ya. Ketika libur ataupun akhir pekan tiba, pengen rasanya ya semuanya baik-baik saja. Baik, kali ini Dewi hadirkan dari Seventeen, Kemarin.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda di sore hari ini, Buana Barindo. Sembari menunggu atensi Anda ya, kali ini Dewi hadirkan dari Rebecca permintaannya Ibu Sugi yang ada di sini, ada Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Tentunya di Buana Barindo untuk edisi hari ini.

Iya, silakan yang mau bergabung ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya, sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti, kebersamaan kita.

Baik, di sini ya di WhatsApp-nya Bu Nasri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi, selamat sore. The Land of Java Man, kawasan Klego Boyolali juga kerusek-kerusek. Oh gitu, oke deh, terima kasih. Aku tiada arti bagimu dari Azizah Maumere. Tolong diputerin ya Mbak Dewi. Salamnya aja. Oh, salamnya ada Bunda Nona, Mas Diat, Mas Andri, Bunda Gun, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Kini, Mbak Nana, Bunda Lasmiati sekalian, Pak Yon, Pak Eko, Bunda Yasman, Bunda Suradi, semua yang stay di Buana Asri, selamat sore, selamat istirahat. Untuk Mbak Dewi, selamat tugas sampai jam berapa? Terima kasih, yuk gereng. Baik, terima kasih untuk Kak Ros ya, Bunda Ros yang ada di Klego Boyolali. Nanti coba Dewi carikan dulu lagunya. Oke, Mitra Buana dimanapun Anda berada, kali ini sudah siap ya. Ada Shailan Seven dan di Buana Barindo.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Dewi Ratih ya masih menemani Anda di Buana Barindo edisi hari ini. Dan selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM.

Yang mau bergabung masih ditunggu di line telepon 02718990799 ataupun SMS dan juga WhatsApp ya di 08213395094.

Di sini ya, ada Bunda Gun di Mbonggo. Selamat sore Mbak Dewi, selamat sore juga Bunda. Ibu request lagu Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Terima kasih Mbak Dewi, salam balik buat Mbak Ros. Oke, terima kasih ya Bunda Gun sudah bergabung di sini. Oke, kali ini ya ada Tulus, Hati-hati di Jalan. Nah, untuk Mitra Buana yang saat ini sedang dalam perjalanan ya menuju suatu tempat, mudah-mudahan tetap nyaman saat Anda

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Hai Mitra Buana. Selanjutnya lagu yang tadi di request oleh Bunda Ros yang dari Klego Boyolali, Aku Tak Berarti Bagimu dari Azizah Maumere. Langsung aja kita dengarkan bersama di sore hari ini, Buana Barindo, Buana Asri FM.

0: Baik mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda di sore hari ini, Buana Barindo. Baik, selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di sini ya. Di WhatsApp-nya Buana Asri, kembali Dewi sapa. Selamat sore Mbak Dewi, hai selamat sore juga ini untuk Bunda Ngatmi yang ada di Karangbendo. Sehat Mbak, alhamdulillah sehat Bunda. Ini Bunda Ngatmi, nanti lagunya Selimut Tetangga Mbak. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Lis, Mbak Putri, Mamai Aswa, Bunda Suradi. Kemudian juga untuk Mama Trika, Mbak Martini, dan buat semua saja. Buat Mbak Dewi, selamat tugas, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Ngatmi yang ada di Karangbendo, yang selalu stay tune ya, Buana Asri FM. Juga selamat sore, terima kasih untuk Bunda Rus yang masih stay tune ya sore hari ini di Buana Barindo. Oke, di line telepon ya. Line telepon, halo Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung, Bunda Kini.
1: Iya Mbak Zahira. Belum pulang kok.
0: Belum lah.
1: Telepon jam 8.
0: Enggak tahu nanti Bunda.
1: Iya enggak capek Mbak.
0: Tetap semangat Bunda.
1: Lagunya Mangu ya Mbak.
0: Mangu, oke.
1: Salamnya dari Jangat Mi tadi ya.
0: Iya.
1: Sudah komplit kok.
0: Oke.
1: Bunda-bundanya kan juga komplit.
0: Iya.
1: Itu aja ya Mbak ya.
0: Bunda Gini terima kasih.
1: Salam balik untuk Bunda Ngatmi.
0: Iya.
1: Bunda Gini juga terima kasih sama Mbak Dewi Rake.
0: Iya Bunda, sama-sama.
1: Kemarin ya Mbak.
0: Iya.
1: Yuk kereng.
0: Yuk kereng. Terima kasih Bunda Gini Dimbalu. Lagunya Mangu. Oke mitra Buana, 26 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dewi Rati masih menemani Anda. Langsung saja ada Seventeen, jaga selalu hatimu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, kembali Buana Barindo menemani Anda ya di kesempatan hari ini. Dan selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di sini ya, di Buana Barindo edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Iya, yang sore hari ini ataupun yang hari ini sudah merencanakan ya untuk menikmati akhir pekan, wah waktunya malam minggu. Tapi ini buat mitra pelajar, iya ini sudah apa ya, sudah libur-libur terakhir ya, detik-detik terakhir libur panjang kenaikan kelas. Karena di hari Senin nanti ya, 13 Juli hari Senin, sudah mulai masuk sekolah kembali, hari pertama masuk sekolah.

Dan di Sragen ya Mitra Buana, di Kabupaten Sragen. Nah ini pemerintah Kabupaten Sragen mengeluarkan surat edaran nomor 2/400.13/723/20/2026 terkait himbauan gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah dan mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini bagi seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah diimbau untuk mengambil rapot dan mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Ayah hadir, anak pun melangkah dengan lebih percaya diri. Mari luangkan waktu untuk mengantar putra-putri tercinta di hari pertama sekolah sebagai wujud kasih sayang, dukungan dan keterlibatan aktif dalam pendidikan mereka. Bersama kita ciptakan generasi Sragen yang berkarakter, berprestasi dan siap menatap masa depan. Hari Senin ya, 13 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah. Nah ini biasanya memang dimulainya MPLS ya Mitra Buana. Masa pengenalan lingkungan sekolah ramah. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita yang tahun ini memasuki tahun ajaran baru masuk sekolah. Ah, mudah-mudahan ini ya anak-anak bisa betah, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Dari Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Menemani kebersamaan kita di Buana Barindo. Dan Mitra Buana, tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Berarti undur diri dari Buana Barindo untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan di hari ini ya bisa Anda nikmati bersama dengan orang-orang tercinta. Lagu terakhir nanti ada Yura Yunita Tutur Batin, dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak program Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita yang kami sajikan untuk Anda yang dikemas dalam bahasa Jawa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan salam yo greng.

0: Pak, parine durung tuwa, gabahe durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta tahun 2016 ing Kabupaten Sragen.

0: Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken muhibah budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken muhibah budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipun ajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin ananging ugi saged dados adhedhasar kangge ngiyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya saéngga saged ndadosaken kesaenan lan ningkataken kaharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkean muhibah budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kawruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda muhibah budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, muhibah budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saéngga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kemis 9 Juli 2016. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kemis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken

0: adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika, jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon, nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli kalihan melikur kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas tahun menika ngajak para bapak supados langkung aktif ndamping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem bahagia so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga kanthi kawigatosan panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng. Kegiatan ugi dipun rakepi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
1: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2026 mlebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2026. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukowati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati saha nyawisaken papan sesrawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar sinergi Sukowati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken, bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika, kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD, dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat, salah setunggalipun inggih punika DPHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DPHCHT ingkang dipuntampi, mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan punika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandhatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua Kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tiga Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap Raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, poro asisten sekretaris daerah, soho poro kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Poro miarso, mongso ketigo, wiwit maringi pangaribowo tumrap kasegatanipun toyo resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toyo resik dateng warga dukuh Krengseng soho dukuh Mendorejo Desa Poleng Kecamatan Gesi. Sesampunipun toyo sumur warga saya sudo amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Mongso ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toyo resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo Desa Poleng Kecamatan Gesi sasampunipun toya sumur warga saya sudo amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng Dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 12.000 liter dateng Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing Dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing Dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 120 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016, kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sak kiwa tengenipun. Awit saking musibah menika setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kaajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan Adzan Maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
3: Ono sayur, ono woh-wohan.
2: Nang iki kok padha kabeh ya, Pak? Wangi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku wis mudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Dawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nasri FM.
1: Selamat malam, selamat petang Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami ya, Lembaga Penyiaran Global Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan petang kali ini ya, berjumpa dengan Ari Wibisono ya, dalam acara Kalkos Plus. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 19 ya, ataupun di jam 7 malam nanti ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama ya, berkumandang azan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya. Dan hari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, bagi kaum muslimin dan muslimah di manapun anda berada. Baik Mitra Buana, kita berjumpa di acara Kalkos Plus ya. Di sini nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Kalkos Plus dari, dan tadi ya, sebelum azan berkumandang tadi sudah Ari hadirkan ada lagu Gempa Asmara ya, dilanjut dengan nanti ada Carolina juga ya. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada Bapak Emita yang ada di Pamati Masaran ya. Selamat petang ini buat Bapak Emita yang ada di Pamati Masaran. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kalkos Plus pada malam hari, pada petang kali ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan semoga saja di petang kali ini ya, Bapak Emita selalu sehat sekeluarga pastinya ya. Dari Bapak Emita di Pamati Masaran, minta lagu Keroncong Bunga Berguguran. Salam buat semua pencinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk gerang. Oke, kembali kasih nih buat Bapak Emita yang ada di Pamati Masaran ya. Nanti ada Bunga Berguguran. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bapak Emita ya. Baik Mitra Buana, terus ada telepon juga ya sebagai pembuka retail, angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: The Land of Javamen.
1: The Land of Javamen.
2: Mas itu naik dari stasiun Tugu, lalu turun di stasiun Jatinegara.
1: Oke.
2: Minta lagu Nusantara.
1: Nusantara, salamnya buat siapa ya, ini?
2: Salam, Mas. Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Nanta Sabit, Pak Saberno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Hari Haji. Salam juga Pak Raji Kadidro, Pak Yono Kadidro, Mbak Ali Jimbimbing, Gugun di Bonggo, Pak Yati di Bonggo, Pak Ete Mimpu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Mas Gono, Bu Yatmi, Mbak Ede, Pon Bu Neno. Salam juga Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Ismi, lalu salam juga Bu Ismi, lalu Bu Yuti, Bu Prayudna, Bu Kudul, Mama Deka, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato.
1: Okay.
2: Salam juga Mbak Rara Sati, Mbak Ani, Mbak Bujanisi, Mbak Wati, Mbak Bias, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, lalu Pak Dian, Pak Yon Plasti. Pak Bejo, Mas Diyar, di Daten, Mas Jadio, Mas Risa, Mas Agas, Mas Abi, Mas Roni di Tangerang, Mas Bima, Mas Nudi, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Yulian Jasmara, Mas Eko, Mas Kis, Mas Is, Mbak Rus di Krigo, juga Mbak Nana, Mbak Wati, Mbak WR, juga salam juga itu Pak Anu, Pak Roman, Bapak Ibu di Wonotolo. Salam juga itu mas Mbak Rus di Krigo,
1: ya, di Krigo ya.
2: Itu Mbak Nana, salam juga Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Begong, Pak Tobes di Borjo, dan lain-lain.
1: Okay.
2: Nah, semuanya selamat menikmati lagu Kos Plus yang dipandu oleh Mas Elvan Pemati dengan teriring utapan. Terima kasih utapannya itu jalan di Lebak sudah di aspal.
1: Wah, bagus sekali.
2: Ya, jalan di Lebak sudah di aspal. Jauhnya Tele RBA itu ditanggung halal.
1: Oke.
2: Ya, di Tanggung Alam itu. Masih lagi apa itu? Naik bendi di Trenggalek. Belum mandi, kok sudah bersolek. Belum mandi, kok sudah bersolek. Itu katanya kok, katanya ke Watu Kelik, ternyata kok ke Kota Bata, katanya enggak mikir, katanya emak itu enggak mikir, tapi kok berulang kali datang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi demikian Mas, selamat bertugas.
1: Okay, terima kasih.
2: Yuk, keren.
1: Yuk, keren. Terima kasih ya buat Pak Pona yang sudah bergabung di acara Kotak Palam pada malam hari ini. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Nusantara. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini ada Keroncong Bunga Berguguran, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di Bawah Mati Masaran. Dilanjut nanti ada Nusantara ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Pono yang ada di Regen ya. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat ya, langsung saja dan selamat mendengarkan.
0: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
3: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.

0: panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ya, ada keroncong bunga keberguguran ya, dilanjut dengan Nusantara dan kedua lagu tadi ya yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di bawah mati masaran dan juga Pak Porno yang dari Semirjo ya. Baik, Mitra Buana, semoga saja terhibur ya. Baik, Mitra Buana, sini sudah ada teleponnya masuk ya, coba ada yang terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: The line of Java, man.
0: Oke, bagus sekali. Dengan siapa? Di mana?
1: Pak Di Slamet di Bajul Kesupen.
0: Oke, dengan Bapak Slamet ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: lagunya.
0: Lagunya
1: Kembang
0: apa?
1: Kembang enceng-enceng.
0: Kembang enceng-enceng. Selamat buat siapa ini, Pak Slamet?
1: Semua mitra Buana Asri.
0: Oke.
1: Dan semua kru yang bertugas maupun yang beristirahat di rumah. Anda salam satu jiwa merdeka, yuk keren.
0: Ayo keren, merdeka juga ya. Terima kasih ini buat Pak Slamet ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada kembang enceng-encengnya. Baik, Mitra Buana, terus di belakangnya Pak Slamet ya, ada siapa? Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: The Land of Java, man. Sore dengan Mas Ari ini ya.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa? Di mana?
2: Sian Mantingan Ngawi Jatin.
0: Oh, Mas Andri Setiawan.
2: Iya, siap.
0: Oke, terima
2: waktunya
0: kasih.
2: Waktunya minta Pak Tani aja, Mas.
0: Pak Tani, oke. Selamat ya. Buat siapa ini?
2: Buat Mbak Ros yang di Boyolali malam sambil apa aja, juga Mbak Larasati yang di Kenyawarkun sudah selalu usahanya, Mbak Sartini, Mbak Fanha, Mbak Kitsya, Mbak Wujaningse, Mbak Putri, Bunda Yasma, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Slati, Bunda Lasmiati, Bunda Margareta, semua bunda-bunda tanpa terkecuali juga. Juga buat Nona Akhiliannya juga.
0: Oke.
2: Okay. Juga buat Pak Yan Pastik, Pak RT Membo, Mbak Pono, Pak Stio Ciptong, Mas Roni, Mas Api, semuanya aja Mas Ari.
0: Oke, okay, siap.
2: Juga buat seluruh kru share dan semua pendengar Buan Api, sukses, sehat, sama wa dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Mas Ari, sehat selalu dimudahkan segala rezekinya juga dan makin sama juga.
0: Amin.
2: Itu aja Mas Ari.
0: Oke, okay, siap. Yuk. Waalaikumsalam. Yuk. Juga ya. Terima kasih buat Mas Andri Setiawan ya yang ada di Mantingan Ngawi. Oke, sudah bergabung ya. Nanti bisa ditunggu buat Mas Andri Setiawannya ya. Ada Pak Tani. Baik, Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 18 lebihnya 11 menit. Masih banyak lagu yang sudah Ari persiapkan ya. Karena nanti Ari menemani Mitra Buana di sampai di pukul 19 sampai jam 7 malam ya. Baik, Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Ini ada kembang enceng-enceng. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Slamet, dilanjut dengan Pak Tani ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Andri Setiawan ya, dari Mantingan Ngawi. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, sudah Ari putarkan ya, ada Kembang Enceng-Enceng dan lagu tadi yang direkam oleh Pak Selamat ya. Dilanjut tadi dengan Pak Tani ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Semoga saja dengan dihadirkannya kedua lagu tadi ya, bisa menjadi penghibur ataupun jadi teman di petang hari Anda semuanya, khususnya buat Pak Selamat dan Mas Andri Setiawan gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Di sini ada siapa ya? Ada Pertiwi ya. Selamat petang ini buat Mbak Pertiwi ya. Malam Mas mal, oh ya, malam Mas minta lagu Gadis Dusun terkirim untuk semua monitor RBA, semoga menghibur yuk greng. Oke, kembali greng ya buat Mbak Pertiwinya sudah bergabung ya di acara Kalakos Plus di petang kali ini ya, tepatnya di hari Sabtu ya, malam Minggu loh ini ya. Silakan yang ingin berjalan-jalan, mumpung masih sore, jadi nanti pulangnya nggak kemalaman gitu. Oke, nanti bisa ditunggu lah ya, ditunggu ya, ada Gadis Dusunnya. Oke, terus di belakangnya Mbak Pertiwi, ini ada siapa ini? Ada Pak Mul Mojosongo. Selamat malam ini buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Sehat selalu buat Pak Mul di Mojosongo ya. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Oke, bagus sekali, terima kasih buat Pak Mel ya. Kalakos Plus, oke, request Ojo Gelo teruntuk Mas Ari. Oke, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jaga, jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Oke, terima kasih ini buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Nanti bisa ditunggu ya. Lagunya ada Ojo Gelo. Oke. Terus ada Mas Andri Setiawan. Oke, makasih Mas Ari udah di-play lagunya. Oke, kembali ke sini. Terima kasih masih stay tune ya. Mas Andri di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya.

Baik Mitra Buana, langsung aja kita ke lagu ya. Ada Gadis Dusun. Lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Pak siapa ini ya? Bartiwi. Oke, nanti dilanjut dengan Ojo Gelo. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Mul yang ada di Mojosongo. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Gadis Dusun ya, dan lagu ini yang direquest oleh Mbak Pertiwi ya, dilanjut dengan ada Ojo Gelo, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Mulya yang ada di Mojosongo. Semoga saja dengan dihadirkannya kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Mbak Pertiwi dan Pak Mulya yang ada di Mojosongo. Baik Mitra Buana, sebelumnya sudah ada telepon lagi ya, coba Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung.
1: Mas Ari kok tugas rosok sore toh?
0: Iya ini Bunda.
1: Oh, lagunya Dia Permata Hatiku ya.
0: Dia Permata Hatiku, salamnya buat siapa ini?
1: Siap Jaya Mawon itu dari Suntek, Mas.
0: Oh dari mana?
1: Dari Suntek, dari tempatnya Dokter Koco itu.
0: Oh kontrol ya Bun ya?
1: Suntek, enggak.
0: Oh Suntek.
1: Badannya panas ngelu ini. Kalau kesembuh ya Mas.
0: Iya.
1: Doanya Mas Ari lekas sembuh ya.
0: Oh semoga saja Bunda kini segera sembuh ya, dan selalu sehat dan panjang umur ya. Oh ting greges gitu ya. Ya ini juga hawanya juga begini ya Bunda ya, musimnya ya dingin.
1: Kalau pagi demam, kalau siang panas.
0: Panas dingin ya Bunda ya. Harus selalu jaga kesehatannya ya Bunda ya. Iya. Oke siap Bunda.
1: Oke.
0: Amin.
1: Sampai ya.
0: Oke siap Bunda.
1: Mas
0: Kembali kasih. Yuk, keren.

0: Baik, Mitra Buana, buat Bunda kini ya, yang ada di Balu sehat selalu ya, dan semoga saja lekas sembuh, tidak adem panas ya. Nanti bisa ditunggu ya di permata hatiku ya. Baik. Oke, ini ada Pak Mul juga ya. Terima kasih lagunya Mas Ari. Oke, kembali kasih suara Mas Ari tak dengerin di Mojosongo Celing. Oke, terima kasih nih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Mitra Buana, kita akan telepon lagi ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragian.
1: Halo, selamat malam PPL Buana Asri. Mas Ari.
0: Iya, siap.
1: Minta lagu.
0: Iya, lagunya apa ini, Pak Sarbini?
1: Aku melu po ento.
0: Aku melu apa ento? Ento wae.
1: Jambu apa celu?
0: Oke.
1: Aku melu apa ento?
0: Ento.
1: Salamnya dari Putung Kali Pak Pono Rien.
0: Oke, siap.
1: Wau lagi ma'am. Gengat teman tu suan Mas Ari.
0: Oke.
1: Yuk kering.
0: Baik, terima kasih nih buat Pak Sarbini yang ada di Pelupo ini ya. Nanti bisa ditunggu ya, jambu apa jeruk ini. Di sambil nonton bola panda ini Pak Sarbini. Oke, terima kasih pokoknya buat Pak Sarbini ya, sehat selalu sekeluarga. Baik, sekali lagi ya, satu telepon lagi Ari angkat. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragian.
2: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana ya?
2: Dengan saya di sini.
0: Dengan saya di sini.
2: Dengan saya di
0: sini. Di sini di mana?
2: Selamat malam petugas Mas Ari.
0: Iya, selamat.
2: Siaran sore ini. Sampai jam berapa nanti?
0: Nanti sampai jam 12. Iya.
2: Lagunya masih enggak ini?
0: Masih kayak ya. Ini dengan siapa toh, lupa aku.
2: Diingat-ingat dulu.
0: Apa ya? Di GSA ya?
2: Kalau enggak salah mas.
0: Udah ini ya. Serade ini ya.
2: Kalau enggak salah.
0: Aduh, kok enggak salah berarti benar.
2: Ini mas.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya sayur asem.
0: Sayur asem. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Ari.
0: Terima kasih.
2: Sama tugas. Bunda gini ya tadi yang baru turun.
0: Iya tadi Bunda gini. Oh enggak, tadi Pak Sarbini.
2: Enggak, tapi yang ada di Bandung itu kan.
0: Oh okay, iya betul, sebelumnya Pak Sarbini tadi ada Bunda gini.
2: Sekarang Bunda selamat sembuh. Pak Sarbini semuanya tadi yang kirim-kirimnya di jam habis ini apa namanya?
0: Habis ini nanti jam 7 RRI Pro 3 Jakarta ya. Terus nanti sehabis RRI paling acaranya di kontak malam ini Bunda.
2: Oh kontak malam, Pop apa?
0: Pop ini kayaknya kangen 90-an hari Sabtu ya, malam Minggu soalnya ya.
2: Nanti ikut ya, kirim salamnya nanti aja.
0: Oke, siap.
2: Semuanya satu yang sudah ngirim saya. Terima kasih. Yang sudah menjelang saya.
0: Iya.
2: Nanti selesai Mas Ari.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Kembali kasih.
2: Yuk, keren.
0: Terima kasih ini buat Bunda Suradi ya yang ada di GSA. Selalu sehat ya buat Bunda Suradi di GSA dan bahagia terus panjang umur. Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya karena waktunya. nanti ada apa ini ya, ada Dia Permata Hatiku ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, ada di Mbalu ya, dilanjut dengan Jambu Apa Jeruk, lagu ini tadi yang di request oleh Pak Sarbini yang ada di Pelupo. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan. Tapi nanti buat Bunda Suradi bisa ditunggu lagunya.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Buenasri FM.
1: Baik, Mitra Buana, sambil menunggu berkumandang azan maghrib ya. Menunggu berkumandangnya azan Isya ya, yang akan berkumandang di nanti di pukul 18 lebihnya 50 menit ya. Baik, dan tadi ya sudah diputarkan ya, ada Dia Permata Hatiku ya, dan lagunya tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, yang ada di Balu. Dilanjut dengan Jambu Apa Jeruk ya, dan lagu tadi yang di request oleh Pak Sarbini yang ada di Pelupuh ya. Semoga saja dengan diputarkannya lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, saatnya kita mendengarkan berkumandangnya adzan Isya yang berguna di daerah Sragen dan sekitarnya. Dan Ari mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi Mitra Buana yang melaksanakannya ya, dan selamat mendengarkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Man. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, tadi telah kita dengarkan bersama yang azan berkumandang azan Isya di wilayah Sragen dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat Isya bagi umat Islam yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini, dan hari ini ucapkan maaf ya pada Bunda Suradi ya, karena lagunya tidak bisa diputarkan dikarenakan waktunya sudah habis ya. Jadi sekali lagi Ari minta maaf pada Bunda Suradi, nanti bisa dilanjut ya di acara kontak malam. Baik Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam di acara Kalakos Plus pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Sur-

0: juga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
0: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
2: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta. Ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
0: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
4: Nah, setelah expo inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan expose ke TAPD.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
4: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman
6: peternakan, kesenian.
4: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
5: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
4: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
6: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
4: Iya. dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat bagaimana untuk memetakan keterangan

0: memetakan bukti dampak dari Bahru sendiri.
1: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
4: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
3: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. Mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
5: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
6: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
5: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
7: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Persimuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
5: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
8: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
9: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
8: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
9: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
8: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
9: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
10: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
11: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
12: Lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
11: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
12: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
13: Jadi 2.000.
12: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain.
10: Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
11: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
14: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
13: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
14: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
14: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
13: Dalam kunjungan ini,
14: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
16: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
17: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
16: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
18: Buenas tardes para todos.
16: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
18: La locura del partido en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
16: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mitra Buana, baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Ari Wibisono ya dalam acara Info Malam ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat ataupun di jam 10 di jam 8 malam nanti ya. Di sini Ari akan menginfokan ya beberapa info ya yang akan Ari hadirkan buat Mitra Buana semuanya ya. Semoga saja nanti infonya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya ya. Baik Mitra Buana, di sini ya di 94.7 MHz Buana Sri FM. Dan acara pada malam hari ini ya juga bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming di alamat www.lppl.buana.sragen. Baik, langsung saja ya. Di sini ada info pertama ya. Kenapa memilih makanan malam ringan itu penting ya. Jadi kita tentang makanan ini ya. Di malam hari ini ya, pastinya di malam minggu ini ya, di hari Sabtu malam minggu. Bagi Mitra Buana yang lagi jalan-jalan untuk selalu berhati-hati ya dan selalu waspada. Mitra Buana, banyak orang mengira makan malam harus selalu identik dengan nasi dan lauk berat. Padahal tubuh tidak membutuhkan asupan kalori sebanyak siang hari. Aktivitas fisik menjelang malam biasanya lebih rendah sehingga makanan berat bisa menumpuk menjadi lemak. Ada beberapa alasan mengapa menu makan malam ringan lebih dianjurkan. Antara lain untuk mencegah masalah pencernaan karena saat tidur metabolisme tubuh melambat jika makan terlalu berat. Sistem pencernaan bekerja lebih keras sehingga bisa menimbulkan rasa penuh atau kembung ataupun gangguan tidur. Selain itu dapat meningkatkan kualitas tidur, tidak nyenyak, lebih mudah tercapai ya saat perut tidak terlalu kenyang. Hal ini juga membuat tubuh memperbaiki sel dan memulihkan energi lebih maksimal. Semoga bermanfaat ya. Bersumber dari www.detik.com. Demikian ya info yang pertama ya, makan malam ringan itu penting gitu ya. Baik menerima, kita ke lagi ya. Di sini sudah dipersiapkan ada Sang Penghibur ya dari Padi, dilanjut dengan Kenanglah Aku dari Nap. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Info Malam. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus ya. Ada Sang Penghibur ya dari Padi, dilanjut dengan Kenanglah Aku ya dari Naf. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya tanpa

0: Baik, bentar mana kita ke tips selanjutnya ya. Di sini ada tips menghadapi tahun ajaran baru di sekolah. Ya, ini tepat sekali ya. Ini momen-momen mau besok ya. Hari Senin udah mulai ajaran baru ya. Oke. Mitra Buana, ajaran baru adalah momen penting yang menandai fase baru dalam perjalanan pendidikan seorang siswa, baik siswa baru maupun yang kembali ke sekolah. Transisi ini bisa memicu semangat sekaligus kecemasan, namun dengan persiapan yang tepat. Tantangan di awal semester bisa dihadapi dengan lebih tenang dan produktif. Berikut tips yang bisa membantu siswa dan orang tua menyambut tahun ajaran baru dengan percaya diri. Meliputi atur ulang pola tidur dan rutinitas harian, persiapkan perlengkapan dan administrasi sekolah lebih awal, tentukan target dan evaluasi diri, serta jaga kesehatan fisik dan mental. Mari jadikan tahun ajaran baru ini sebagai titik awal perubahan positif. Semoga tips ini ya bermanfaat agar semua anak bisa memiliki sekolah dengan percaya diri ya, dan penuh semangat. Demikian ya tips menghadapi tahun ajaran baru di sekolah. Semoga saja bermanfaat ya. Dan info ini ya bersumber dari www.kolomilmu.com. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara info malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Baik, nanti sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan beberapa lagu untuk menemani malam Minggu Mitra Buana semuanya. Di antaranya ada Opera Tuhan dari Cakrakan, dilanjut dengan Main Hati dari Andra Dekbrun ya. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya, langsung saja. Dan Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah bergabung di acara malam ini. Semoga saja bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Ari Bibisan pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk geren.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BP

0: tur ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIK Kang Langon Sragen dados salah setunggaling rangken muhibah budaya Yogyakarta 2026 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipun ajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge ngiyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged ndadosaken kesaenan lan ningkataken kaharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkean muhibah budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda muhibah budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2026, muhibah budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kemis 9 Juli 2026. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kemis tanggal 9 Juli 2026 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket

0: kalian daerah istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli kalihan melikur kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas taun menika ngajak para bapak supados langkung aktif damping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kados to nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Mitur bupati anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem bahagia so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Mitur panjenenganipun mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga kanthi kawigatosan panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng. Kegiatan ugi dipun rakapi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
1: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2026 mlebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2026 mlebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukowati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati saha nyawisaken papan seserawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar sinergi Sukowati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken, bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan, ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarta ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarta kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat, salah setunggalipun inggih punika DPHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DPHCHT ingkang dipuntampi, mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun rasaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki raperda kasebat. Persetujuan punika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tigo Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo Desa Poleng Kecamatan Gesi sasampunipun toya sumur warga saya sudo amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng Dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 12.000 liter dhateng Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing Dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing Dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 750 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016, kirang langkung tabuh 7 wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sak kiwa tengenipun. Awit saking musibah menika setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, berjumpa bersama saya Arya dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya ya, sampai nanti di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan ada Cika ya, dari Melly Guslow featuring Ari Lasso ya, dalam judul Cika, dirilis di tahun 1999. Dilanjut dengan Matahari Goya dari Mika Ardila dan lagu Min tadi ya, sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, gimana punya kabarnya di malam hari ini ya? Semoga saja ya di malam Sabtu ini ya, nah, tepatnya di malam Minggu ya, kita semua selalu diberkati dari beri kemudahan, dimudahkan semua urusan, dilancarkan semua urusan dan masalah-masalah kita ya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu, amin. Dan bagi Mitra Buana yang ingin request lagu tentunya di dengan lagu-lagu di 90-annya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3359 0947 ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Nona Adelia AR. Selamat malam ini buat Nona Adelia. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Nona Adelia di tempat pastinya ya. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga The Land of Java Man. Oke, terima kasih. Kapasan Cepu Andong Boyolali hadir Kak. Oke, terima kasih. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana dengan Nona Adelia? Pastinya juga baik-baik saja ya. Tiada lagi ya dari Mayang Sari, tolong diputar ke Ari, spesial untuk bundaku. Oh ya, salam juga ini buat bundanya ya, semoga sehat selalu, amin. Sama aku bagai lilin kecil dari Nika. Salamnya untuk semua Mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Ari, selamat tugas. Oke, tetap semangat, semoga gak lekas ngantuk. Kalau ngantuk, ngerokok atau ngopi. Terima kasih, yuk gereng. Oke, kembali kasih ini buat Nona Adelia. Sehat selalu sekeluarga buat Nona Adelia ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Tiada Lagi dari Mayang Sari, dilanjut dengan Lilin Kecil. Nah, nanti bisa ditunggu ya.

0: Baik, ini terbana di sini ya. Ada telepon yang masuk, suara bar yang keterlaluan dulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo Bandung.
0: Selamat malam ini buat Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari. Lagunya Merana ya.
0: Merana. Salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Dari Julia Yasmin ya Mas.
0: Merana.
1: Julia Yasmin.
0: Julia Yasmin. Ya.
1: Buat sesayangi pun kemauan ya Mas.
0: Oke siap.
1: Sudah
0: semakin arep mari ya, alhamdulillah Bunda. Sudah semakin baik berarti ya.
1: Obatnya sudah merasuk.
0: Sudah diminum tadi ya Bunda. Sudah maem toh? Betul sekali Bunda. Semoga saja Bunda sehat selalu ya. Oke siap Bunda. Amin. Siap.
1: Ada yang menemani toh ini?
0: Ada.
1: Salam manis buat yang menemani ya. Terima kasih Mas Hari.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Yuk
0: gerang. Terima kasih buat Bunda Kini ya sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Kini ya, lekas sembuh ya Bunda. Sudah minum obatnya, nanti buat istirahat dan besoknya pasti sudah sehat walafiat kembali. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan ada Mayang Sari ya, tiada lagi, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia, Airi Andai Kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya. Dilanjut dengan Merana dari Julia Yasmin ya, dan lagu tadi yang direkam oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya sambil menunggu diputarkan lagunya. Oke baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Bas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Lah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut Dateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Palgaplang Rampal Seragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Seragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakitulipun Pasar Blimbing Sambirjo Seragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Seragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumber Lawang, Seragen.
4: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada tiada lagi ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR yang berada di kawasan Cepuan Dong Boyolali ya, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM nya. Dilanjut dengan Merana ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu, semoga saja dengan dihadirkannya lagu ini bisa jadi penghibur buat Bunda Kini di tempat begitu ya, jadi teman di malam harinya. Baik. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Bunda Suradi. Selamat malam, ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Selamat malam Mas Ari, malam juga Mbak Tugas, gimana kabarnya? Sehat selalu. Tolong diputarkan

Tenang sendiri ya. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Lis, sama Pak Mursidinya, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Natali, Bung Admi, Mbak Ani, tiga-tiganya, Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma, dan semuanya. Makmal, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Jangan Ingin Menang Sendiri ya. Terus ada juga ini dari Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam Mas Ibu, request lagu Untuk Sebuah Nama. Oke, dari Panca Pondang. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Roman, Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Ngatmi, Bunda Yasman, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak Anik Magru. Makasih Mas Ari, selamat bertugas. Ibu belum emas, gak punya beras. Aduh, gimana ini Bunda? Sehat selalu ya buat Bunda ya. Dagang maem Bunda. Terus di belakangnya ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Nah, selamat malam juga ini buat Bu Sugi. Sehat selalu sekeluarga buat Bu Sugi ya. Assalamualaikum Mas, request biar ku simpan rinduku ya dari Novia Kolopaking, terutama teruntuk semua pendengar Radio Buana Asri Sragen. Terima kasih dan salam semangat dari Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, terima kasih buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Ku Simpan Rinduku dari Novia Kolopakingnya. Baik, nanti bisa ditunggu buat Bu Sugi ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi berikutnya ya, di sini sudah Ari persiapkan ada dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada Untuk Sebuah Nama dan lagu ini tadi yang direkas oleh Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Nanti dilanjut dengan Jangan Ingin Menang Sendiri dan lagu ini tadi yang direkas oleh Bunda Suradi ya. Dan nanti buat Ibu Sugi bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada untuk sebuah nama ya, dan lagu tadi yang direquest oleh pendakun ya, ada di Bongo, dilanjut dengan Jangan Ingin Menang Sendiri dari Betara Surata ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di

Kumis yang ada di PI. Selamat malam ini buat Pak Kumis, sehat selalu buat Pak Kumis ya. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu semuanya buat Pak Kumis ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga minta lagu Widuri dari Bob Tutupuli ya. Salam buat semua pendengar, khusus buat Mas Ari, selamat bertugas. Terima kasih ya, dan sehat sukses dari Pak Kumis di PI. Terima kasih. Oke, kembali kasih nih buat Pak Kumis ya yang ada di PI. Sehat selalu Pak Kumis. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Pak ya, ada Widuri dari Bob Tutupuli. Baik Mitra Buana, segera menunjukkan pukul 21 lebihnya 27 menit ya. Nanti kebersamaan kita sampai di pukul berapa ya? 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Baik, Mitra Buana, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya ya. Di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya, ada Biar Ku Simpan Rinduku ya dari Novia Kolopaking, dan lagu tadi yang di request oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Nanti dilanjut dengan Widuri dan tadi yang direquest oleh Pak Kumis yang ada di PI. Terbuna, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik, Mitra Buana tadi sudah Arya hadirkan ya. Ada Biarku Simpan Rinduku ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini Seragen ya. Dilanjut dengan ada Widuri, dan lagu tadi yang direquest oleh Pak Kumis yang ada di BI ya. Semoga saja dengan hadirnya lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Ibu Sugi dan Bapak Kumis yang ada di BI gitu ya. Selanjutnya di sini sudah ada lagi ya, ada Bumiko yang ada di Gadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bumiko, terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Buat Bumiko sehat selalu ya. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu, amin. Minta lagu Paramita Rusadi ya, Cinta, buat Mas Hari, makasih yuk. Oke, kembali ke sini buat Bumiko, sehat selalu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Paramita Rusadi dengan Cinta. Baik, ini terbenas keburu habis waktunya ya, langsung aja diputarkan. Ini ada Cinta dari Paramita Rusadi ya, dan dari yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nanti dilanjut dengan Saujana dari Club Project. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen dan Radio Buana Asri Seragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Parameter Buana sudah Ari hadirkan ya. Ada cinta dari Parameter Usadi ya, dan lagu tadi yang direkam oleh Bumiko yang ada di Kadipara Sambira Juang, dilanjut dengan Sojana dari Club Project ya. Baik Parameter Buana, tak terasa ya kita sudah ada berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini. Tapi sebelumnya nih ya, ada Pak Kumis lagi yang ada di PI, matur suwun Mas Ari. Nggih, kalau masih ada waktu minta lagu lagi ya, memori dari Ruth Sahanaya, matur suwun. Oh nggih, sakit dipun tunggu nggih. Lagu ini pun ya kakam buat Pak Kumis yang ada di PI begitu ya. Baik Parameter Buana, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan nanti ada memori ya dari Ruth Sahanaya sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Pak Kumis yang ada di PI. Baik Parameter Buana, Ari bisa pamit. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Parameter Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Parameter Buana semua tanpa terkecuali. Ari bisa pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen, menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadhah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas

0: Ketua TPP KKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkaian muhibah budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kawruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda muhibah budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, muhibah budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
1: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kemis 9 Juli 2016. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kemis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika, jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon, nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu

0: Tanggal Juli kalihan melikur kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengketan harga nas tahun menika ngajak para bapak supados langkung aktif damping garwo saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika, bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri, nindakaken kegiatan sesarengan keluarga, dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Mitur bupati, anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem, bahagia, so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken, bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Mitur panjenenganipun, mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika, bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan panyekuyung moral saha katresnan ingkang cekap, putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan harga nas kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga. Sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng, kegiatan ugi dipun rakapi donorah menika wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
1: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2016 lebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2016. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukowati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati saha nyawisaken papan seserawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar Sinergi Sukowati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge nggali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babakan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek family coloring day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen. Sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2021 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki raperda kasebat. Persetujuan menika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalayu selangkung dados peraturan daerah utawi perda Kabupaten Sragen. Sasampunipun sefraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki raperda kasebat. Persetujuan punika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2016 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalayu selangkung dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Tunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua Kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tiga Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalayu selangkung. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, soho para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, sasampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken, bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 12.000 liter dhateng dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 750 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun, Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari, RT 3 Gangsal, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Rebo, kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016, kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen, kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 12 menit, saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nggih pamirsa, sampeyan menika wonten nitip kangen nggih, lalang sampeyan kangen dipun kersakaken bundaku wonten ing bongo dipun ajengaken wonten tombo kangen. Lalang sampeyan kangen dipun kersakaken Bunda Surati menika SA menika sami kita simedhangaken nggih. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken, mugi-mugi lalangan sak menika wonge dados jampi saya kagem para mirsa sedayanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken keren ronda malam ing kalodhangan dalu sak menika. Dan sepatas informasi yang mau nih, saat menikah pada liwan sampun jam 11 jam 11 pasang sama Gary Kerencang Panjenan Sutoyo kan di lelang-lelang jam bersaring nih, tunggu kita pun sekawan dikur tapi jam kali malah sama kita terus baru ngerasa ingkang badai ngerasa akan dipun apa ya, nah, putrakan lelangan kelanganan nih pun, nah, khususipun lelangan-lelangan jam bersaring nih saget mius ini lumantar telepon tang 0 kali 7 tunggal 8 0 7 00 00. Untuk menawi wonten SMS kalian WA nggih wonten 0 8 3 3 0 0 00 00. Semoga para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sakmenika tasih ari tangga atensi nipun nggih lemantar telepon SMS ugi WhatsApp lah menonton kesuben nggih. Samangke ring rencangi panjenengan panjenengan tumuk kita pus kawan likur maten. Nggih para pemirsa, langsung kemawon sakmenika wonten lelangan salah cingpun ikang sampun ari jawisaken nggih kagem ngibur kagem nglipur para mirsa sedanipun wonten napa sampeyan wonten Sunda Mani dipun ajengaken sumanding lelang sampeyan ari tujuaken nggih dumateng para mirsa sedanipun mugi dados palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya mekaten nanging sadayanipun wonten ingkang badhe lewat rumiyin semoga sugeng midhangetaken.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih pamirsa sampeyan wae wonten megah tresnane dipun lajengaken satru kali lalangan sampeyan hari tujuaken. Dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sampeyan tasih midhangetaken nggih tasih ngrencang hari wonten giaran ronda malam ingkang ledangan terus sampeyan. Salajengipun sampeyan wonten gemati nggih dipun lajengaken lintang asmara. Langsung mawon, semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ki Parmeso, sak menika wau wonten gemati nggih dipunajengaken lintang asmara mugi-mugi lan sak menika nggih. Dados pelipur dhumateng para manusia sedayanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken giaran ronda malam ing kalodan telu sak menika. Nggih matur para pemirsa mboten kraos nggih telepon sampun telas areng rencang panjenengan sedaya kanthi lelang-lelangan sampun sari wonten adicara ronda malam. Saat menikah dinten setu tanggal 11 Juli 2016. Nah ini saat dari pun Ari undur diri ya. Saat menikah sampun Ari cawisakan lelangan salah sini pun. Saat menikah wonten pengharapan salah sami sini pun mengatakan. Ya para pemirsa, Ari Bibisono pamit. Ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngerejengaken giaran ronda malam mugi-mugi lelangan-lelangan saat menikah wonten. Dados sopalipur dumateng para pemirsa sedanipun Ari Bibisono pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisan. Rahayu sami pinanggih lan suwun. Yuk, gereng.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: The Land of Java Men.
7: Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM serta live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini edisi siar hari Minggu 12 Juli 2026 Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Irfan Permadi mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
3: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan Anda, mari kita ikuti bersama Senam Minggu Pagi Sehat. Tentunya kali ini dengan tema Ayo Bersatu. Sekali lagi, mari kita ikuti bersama Senam Minggu Pagi Sehat. Tentunya dengan tema Ayo Bersatu. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Ayo
1: bersatu,
0: bersatu.
1: Ayo, ayo bersatu.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Novi Nasya, Yeehaw.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini pukul 6 waktu Indonesia Barat, masih dalam rangka menantikan siaran Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Kali ini masih dalam menantikan, kita nantikan bersama siaran Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan ya melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, dan di live streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Minggu 12 Juli 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Baik Mitra Buana, di pagi hari ini ya, sang mentari masih sedikit malu-malu menyapa kita ya. Dan di pagi hari ini tentunya Irfan dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan menyapa Mitra Buana. Dan harapan Irfan, Mitra Buana semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Spontan dari Dep Deal ya sudah menyapa kita, dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Baik Mitra Buana, di pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan beberapa tips tentunya serta informasi yang tentunya juga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana. Salah satunya kali ini ada tips mengenai atasi rasa lemas dan 5 langkah mudah setiap pagi. Mitra Buana, kadang kita setiap pagi terutama bangun tidur kadang tubuh lemas, tubuh capek, tubuh pegal-pegal lah. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh beberapa hal, misalkan beban pikiran, beban kerja terlalu banyak, terlalu sering begadang, kurang tidur lah. Bagaimana sih cara mengatasinya lah? Yang pertama ialah minum air putih. Diusahakan Mitra Buana ya, segelas air putih saat perut kosong akan mengisi kembali cairan tubuh yang hilang. Jadi setelah bangun tidur, ini yang rutinitas Irfan Permadi lakukan ya. Bangun tidur, jadi mulut itu belum kemasukan apa-apa Mitra Buana ya. Bangun tidur, langsung minum air hangat ya. Kalau misalkan air hangat belum cocok, air putih biasa aja gak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa air hangat, ya air hangat. Yang kedua ialah terkena sinar matahari lah. Setelah bangun tidur lah, bangun tidurnya ini mungkin ada yang masih tidur atau mungkin ada yang sudah bangun lah. Yang sudah bangun, mari beraktivitas bersama, dan yang masih tidur, ayo bangun, bangun, bangun, dan bangun. Atau mungkin masih ada yang di alam mimpi, mungkin sedang bermimpi berwisata ya, karena ini weekend ya.

Terbuan ya. Terkena sinar matahari lah. Misalkan pada saat kita bangun tidur, kita buka gorden agar sinar matahari masuk dan memberikan sinyal bahwa hari sudah dimulai lah. Karena kalau kita sudah bangun pagi, buka gorden, kan otomatis kita terpapar sinar matahari ya. Terpapar sinar matahari, angin dari luar masuk, jadi sirkulasi udaranya bagus, sirkulasi udaranya bergantian. Dan alhasil apa? Kita sudah siap, sudah mulai untuk menjalani aktivitas di hari ini. Yang ketiga ialah sarapan kaya protein. Apa sih Kak Irfan? Sarapan kaya protein itulah. Misalnya Mitra Buana bisa mengkonsumsi telur atau gandum utuh ya. Hindari makanan manis agar gula darah tidak turun drastis ya. Hindari makan manis atau hindari makan terlalu manis ya agar gula darah tidak naik ya. Tadi mohon maaf salah. Hindari makanan terlalu manis agar gula darah tidak naik ya. Kalau Irfan setiap pagi ya hampir 6 hari ya, mungkin 6 hari kerja Irfan Pak Armadi setiap pagi sarapan mengkonsumsi telur ya, mengkonsumsi telur. Kalau mungkin ada yang mengkonsumsi nasi sedikit lah. Yang penting di pagi hari kita harus sarapan kayak protein, jangan sampai pagi itu perut kosong Mitra Buana ya. Karena kalau kita, lah aku gini Kak Irfan, aku ikut-ikut temanku itu kalau pagi gak sarapan hasil tubuhnya bisa kurus lah. Ingat, kondisi tubuh orang itu berbeda-beda. Kondisi tubuh orang itu berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang tidak. Dan pencernaannya itu pun juga berbeda-beda ya. Jadi kita harus melihat kondisi tubuh kita, kemampuan tubuh kita ya. Yang keempat ini lah, ini sangat penting, mungkin tanpa Mitra Buana sadari Mitra Buana sudah melakukan yang ini. Kalau boleh tahu, ada yang boleh menebak ini? Iya, gerak ringan. Gerak ringan apa saja sih Kak Irfan lah? Mitra Buana bisa lakukan peregangan selama 5 menit untuk memompa aliran darah. Misalkan pada bangun tidur kita menggerakkan pergelangan tangan, pergelangan kaki, menggerakkan leher, kepala, menggerakkan tubuh, atau mungkin jalan-jalan santai di si depan rumah, atau jalan di tempat, atau peregangan-peregangan kecil tentunya ya. Itu juga termasuk gerak ringan yang bisa menumbuhkan rasa semangat, rasa bahagia pada saat bangun tidur ya. Lah ini yang sering Mitra Buana lakukan tanpa sadari juga, atau boleh dibilang rutinitas yang sering bahkan sangat dilakukan lah. Kira-kira apalah, Mitra Buana ponsel lah. Mungkin dari Mitra Buana ada yang bangun tidur langsung yang dicek ponsel. Pacarku sudah WA belum ya? Suamiku sudah WA belum ya? Karena tadi malam lembur piket. Istriku sudah WA belum ya? Karena tadi malam masuk malam lah. Kali ini Mitra Buana harus menjauhkan ponsel. Jadi bangun tidur jangan langsung cek, jangan langsung memegang ponsel. Jangan langsung kalau bahasa Jawanya nyandak ponsel lah. Mitra Buana bangun tidur, bersih-bersih tempat tidur, jendela-jendela dibukain, kamarnya disapu, kalau udah baru pegang ponsel. Jadi kalau Mitra Buana bangun tidur langsung pegang ponsel, alhasil apa? Kalau kita main ponsel, main smartphone, itu tidak terasa atau tidak kroso ya, atau ora kroso kalau bahasa Jawanya ya, atau ora kroso lah. Alhasil apa? Pada saat kita bermain smartphone, tiba-tiba kita sudah bermain selama 30 menit. Kita sudah memegang HP selama 1 jam. Alhasil apa? Tidak terasa. Alhasil pekerjaan lainnya akan sia-sia, akan apa itu, tidak terurus lah. Jadi pastikan bangun tidur hindari ponsel dulu. Bangun tidur kita minum air putih, membuka jendela agar sirkulasi udara berganti, agar sinar matahari masuk. Yang ketiga tadi sarapan kaya protein. Yang keempat gerak-gerak ringan lah. Mungkin yang kelima jauhkan ponsel. Jika pekerjaan-pekerjaan sudah mulai bahasa Jawanya dicanda atau dilaksanakan atau dilakukan, barulah Mitra Buana bisa memegang ponsel lah. Itu ya Mitra Buana ya, jangan bangun tidur langsung megang ponsel. Bangun tidur tuh minum air putih dulu, syukur-syukur minum air putih hangat. Yang kedua buka jendela ya, buka jendela agar sirkulasinya udara berganti, karena udara pagi itu bagus Mitra Buana ya. Yang ketiga sarapan kaya protein lah. Yang keempat gerak ringan. Yang kelima jauhkan ponsel. Kalau pekerjaan semua sudah selesai, sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, barulah memegang ponsel ya Mitra Buana. Itulah tips atasi rasa lemas dengan 5 langkah setiap pagi. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Mitra Buana, kali ini pukul 6 lewat 20, Irfan Permadi masih menyapa tentunya dengan
acara Minggu Pagi, dan tentunya dengan informasi serta tips-tips yang bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Mungkin dari Mitra Buana rindu nih dengan seseorang ya, atau mungkin hanya sebatas rindu, atau mungkin hanya rindu belakang, wah, atau mungkin hanya rindu yang tidak tersampaikan, wah, kali ini mungkin hanya rindu aja ya. Hanya rindu dari Anmes Kamaleng, dilanjutkan dengan Jangan Gila. Wah, ini untuk Mitra Buana semuanya, akan Irfan Permadi hadirkan dua buah lagu. Kita jeda sebentar ya. Hanya Rindu dari Anmes, dilanjutkan dengan Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari, siap menyapa kita dari kawasan Veteran 21 Seragen. Kita jeda sebentar, kali ini Hanya Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Mitra Buana mungkin sering ya pada saat berolahraga atau mungkin akan berolahraga takut dengan kata-kata ngos-ngosan ya. Atau mungkin takut nggak pede dengan istilah ngos-ngosan lah. Sering sekali kita olahraga tanpa kita mengetahui kemampuan tubuh kita, tanpa kita mengetahui kemampuan diri kita lah. Yang penting kita olahraga aja, yang penting kita olahraga ikut-ikutan teman aja lah. Mitra Buana, kalau Mitra Buana pada olahraga pagi ingin tanpa ngos-ngosan lah, Mitra Buana tahu nggak sih istilah ngos-ngosan itu dalam istilah ngos-ngosan itu bisa dijemput juga olahraga zona zero atau intensitas rendah. Mitra Buana, mohon maaf sekali lagi ya, olahraga pagi tanpa ngos-ngosan disebut juga dengan olahraga zona zero atau intensitas rendah. Jika Mitra Buana ingin berolahraga tanpa ngos-ngosan, Mitra Buana bisa memilih olahraga yang santai seperti yoga atau bersepeda lambat. Pastikan Mitra Buana masih bisa mengobrol dengan lancar saat bergerak. Gunakan pernafasan perut, tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut. Ini menjaga detak jantung agar tetap stabil. Mitra Buana, panduan mudah agar olahraga pagi tetap nyaman dan tidak membuat nafas terengah-engah lah. Mitra Buana bisa memilih jenis gerakan. Yang pertama ya, Mitra Buana bisa lakukan jalan santai mengelilingi kompleks perumahan atau bisa mengelilingi halaman rumah atau lakukan gerakan peregangan yoga di teras rumah. Yang kedua, Mitra Buana bisa gunakan teknik pernafasan perut. Bagaimana sih Kak Irfan itu tekniknya lah? Saat Mitra Buana menarik nafas, kembungkan perut Anda. Saat membuang nafas, kempiskan perut. Ini memasuk lebih banyak oksigen ya, sekali lagi. Saat menarik nafas, kembungkan perut Anda. Saat membuang nafas, kempiskan perut Anda. Ini memasuk lebih banyak oksigen tentunya ya. Yang ketiga, atur kecepatan lah. Mulailah dengan yang sangat pelan. Bila perlu, lakukan selingan istirahat. Misalkan jalan kaki 5 menit, lalu berhenti dan atau melambat 1 menit. Kak Irfan, kalau aku jalan kaki 5 menit, istirahatnya 1 jam gimana? Lebih baik gak usah. Laku istirahatnya di warung gado-gado loh Kak Irfan. Waduh, itu bukan olahraga, tapi perjalanan menuju makan ya. Iya Kak Irfan, aku jalannya 5 menit, istirahatnya 1 jam, soalnya depan sana ada warung gado-gado dan warung soto. Jadi aku 1 jamnya untuk sarapan, waduh. Itu bukan olahraga, tapi perjalanan menuju sarapan ya. Ya, itu atur kecepatan ya Mitra Buana ya. Yang keempat, tes berbicara. Mitra Buana gunakan patokan mudah ini. Jika Mitra Buana masih bisa menyanyikan lagu pendek atau mengobrol tanpa tersengal-sengal, berarti kecepatan olahraga Mitra Buana sudah pas. Biasanya ini kalau Mitra Buana berolahraga jalan santai berjumlah 2 atau 3 orang, itu biasanya dibicarakan ialah gibah. Gibah pasti ini, apalagi yang jalan-jalan ibu-ibu ini pasti gibah nih ya. Lah kalau pada saat gibah Mitra Buana tidak tersengal-sengal atau tidak terengah-engah lah, berarti kecepatan olahraga Mitra Buana sudah pas. Tapi pada saat Mitra Buana gibah, jalan-jalan sebari gibah, pada saat jalan-jalan lalu bicara gibah tersebut tersengal-sengal, berarti kecepatan Mitra Buana pada saat berolahraga terlalu tinggi, terlalu cepat ya. Jadi Mitra Buana bisa mengatur tes berbicara menggunakan patokan ini. Jika Mitra Buana bisa menyanyikan lagu pendek atau mengobrol tanpa tersengal-sengal, berarti kecepatan olahraga Mitra Buana sudah pas ya. Nah, beberapa informasi mengenai tips agar tidak ngos-ngosan saat olahraga. Yang pertama, pilih jenis gerakan. Yang kedua, gunakan teknik pernafasan perut. Yang ketiga, atur kecepatan. Dan yang terakhir, tes berbicara. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan kali ini pukul 6:37 ya, masih Irfan Permadi temenin tentunya dalam acara Minggu Pagi. Akan Irfan Permadi bagikan tips serta informasi, semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya nantinya. Tapi kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Mungkin dari Mitra Buana sering mengenal kata tulus.
atau mungkin sering mengenal kata kesetiaan lah. Kadang setiap orang ingin mendapatkan ketulusan tersebut atau ingin melakukan tulus tersebut lah. Seperti lagu dari Raja, Tulus, akan Ridwan Permadi hadirkan. Dan yang berikutnya ialah Bahasa Kalbu dari Raisa featuring Andi Rianto lah. Ketika kita tulus pada seseorang ya, tanpa embel-embel di belakangnya, tanpa mengungkit di belakangnya, atau tanpa kalau bahasa Jawanya ngundomono di belakangnya, itu yang dinamakan tulus. Pada saat kita memberi seseorang, memberi tidak melulu barang, memberi bisa perhatian, senyuman itu termasuk juga memberi. Karena apa? Kata-kata memberi itu kan berakibat kebahagiaan, berakibat keceriaan, ya toh. Lah berarti kalau tulus, kalau kita memberi misalkan senyuman, lah kita ibaratnya menyapa seseorang dengan senyum, atau dalam bahasa Jawa monggo pak, monggo bu lah. Ya, orang yang kita sapa itu akan menjawab, orang yang kita sapa itu akan membalas sapaan kita, kecuali kalau orang tersebut membalas sapaan kita dengan diem, dengan jeketuk ya, atau dengan bahasa Jawanya besengat besengut lah. Itu beda lagi lah. Kalau orang kita sapa, orang kita menyapa seseorang dan orang tersebut membalas sapa kita dengan ceria juga, itu disebut tulus ya. Karena tulus itu memberi, kita menyapa dia dengan tulus, menyapa dia dengan penuh dengan keceriaan. Kata-kata tulus itu lah ya, kata-kata yang dari hati ya, suatu perbuatan yang dilakukan dari hati. Nah, kalau perbuatan dari hati itu tidak ada unsur embel-embel di belakangnya, tidak ada unsur ngundomono di belakangnya. Kalau kita tulus pada seseorang, insya Allah nanti akan kebaikan tersebut akan kembali ke kita. Kecuali kalau kita memberikan seseorang, memperhatikan seseorang dengan embel-embel, kita memberikan seseorang lalu diungkit di kemudian hari, diundomono di kemudian hari, itu dinamakan bukan tulus ya. Itu berarti kita memberi barang atau memberikan sesuatu ke orang tersebut ialah untuk mencari wah atau hanya pamer ya. Hanya pamer, hanya ingin dipuji lah. Pada saat kita tulus, kita memberikan seseorang tanpa mengharapkan embel-embel, tanpa mengharapkan balasan. Ya udah tulus aja. Kalau tulus itu berarti perbuatan yang dilakukan dari hati. Kalau tidak tulus, ya udah ingin dipuji aja, ingin disanjung. Itu dinamakan tidak tulus. Kalau kita memberikan seseorang dengan tulus, itu berarti kita memberikannya dengan hati, dengan perhatian, dengan hati, dengan rasa ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah nanti perbuatan kita yang baik tersebut akan kembali lagi ke kita dengan baik juga ya. Kita harus tulus pada seseorang ya. Tentunya tulus tersebut akan membawa kebaikan untuk semuanya. Jangan pernah pamrih, jangan pernah mengharapkan kebaikan juga dari orang lain. Jangan pernah ingin disanjung ketika kita memberi. Jangan ingin diberi pujian pada saat kita memberi. Karena apa? Kalau kita mengharapkan itu semua, alhasil itu semuanya orang akan bahasa Jawanya membatin, akan batin, oh orang ini ngasih hanya tujuan ingin dipuji, hanya tujuan ingin disanjung. Kita harus memberikan dengan tulus, dengan ikhlas, supaya kebaikan tersebut bisa kembali lagi ke kita ya. Seperti lagu Tulus dari Raja ya, dilanjutkan dengan Bahasa Kalbu dari Raisa featuring Andi Rianto untuk kita semuanya. Kita jeda sebentar. Dari kawasan Veteran 21 Seragen, Tulus dari Raja siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masu Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Baik mitra buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Saat ini pukul 6:55, Irfan Permadi masih menyapa mitra buana dalam acara Minggu Pagi edisi pagi hari ini. Di pagi hari ini ya mitra buana, sementara masih sedikit malu-malu menyapa kita. Dan kali ini tentunya harapan Irfan mitra buana dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang bekerja semoga lelahnya menjadi lilah, membawa keberkahan, dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, dan yang sedang mendapatkan cobaan segera diberikan jalan keluar atas masalahnya, dan yang sedang galau semoga segera bahagia, dan yang sedang sedih semoga segera diberikan kebahagiaan juga. Doa terbaik untuk Irfan. Doa terbaik dari Irfan untuk mitra buana semuanya ya. Dan harapan Irfan juga, doa terbaik Irfan ini untuk mitra buana semuanya selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Doa terbaik Irfan juga untuk mitra buana, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya selalu berlimpah kebaikan, diberikan kebaikan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini sahabat tak akan pergi dari Betran Peto featuring Anet Delicia. Seusai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tapi sebelumnya, kali ini sahabat tak akan pergi.